0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2020.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan lingkar utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Kramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, jika teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
0: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
2: Saya tertarik dengan snacknya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
3: Kuliner Semarangnya?
2: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
2: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
0: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Vinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tidak Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Saada Tudaren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan

0: prioritas dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti diantaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
1: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
2: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
0: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
3: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
0: Diketahui keberhasilan dari program presiden selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara M, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
1: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin lonjak dan hidup makin susah.
2: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna. Gitu kan, tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan, kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya, 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 nilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief Demishong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan melakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Power yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini.

0: keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antem Sitori, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tau gak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik, karyamu dijiplak tanpa izin, kamu pasti marah, minimal sedih, ya enggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau enggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Berilah kebijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum

Audi dengan arti hadirmu pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Lanjut informasi selanjutnya di mana Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar menyebut kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses penemuan obat sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk kesehatan. Menurut Taruna, AI dapat digunakan dalam sejumlah tahapan pengembangan obat, termasuk pengujian praklinis dan simulasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat memangkas waktu dalam proses penemuan obat baru yang selama ini membutuhkan tahapan panjang. Taruna berada di Beijing untuk bertemu dengan sejumlah mitra, termasuk National Medical Product Administration atau Otoritas Pengawas Obat Cina, dan ia juga menjadi pembicara dalam seminar kesehatan yang digelar Universitas Tsinghua dan bertemu dengan sejumlah pelaku industri medis. Ia menjelaskan pengembangan obat baru harus melewati proses panjang melalui skema investigasional new drug. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi molekul yang berinteraksi dengan sasaran biologis atau molekul hit dengan menyaring jutaan molekul. Setelah itu dilakukan validasi molekul hit, pemilihan kandidat obat, uji praklinis secara in vitro menggunakan sel di laboratorium dan in vivo menggunakan hewan percobaan, hingga uji klinis fase 1 sampai 3 pada manusia serta tahapan pengujian lainnya. Menurut Taruna, AI dapat membantu mempercepat sejumlah proses tersebut termasuk deteksi partikel, protein, dan reseptor yang menjadi sasaran obat, termasuk dalam hal untuk deteksi partikel, protein, dan reseptornya. Pemanfaatan AI lanjutnya tidak hanya terbatas pada pengembangan obat, teknologi tersebut juga berpotensi digunakan dalam mengembangkan produk pangan, termasuk teknologi pengembangan sel sebagai alternatif sumber pangan di masa depan. Taruna mengatakan Cina telah banyak memanfaatkan AI dalam pengaturan dan pengawasan obat. Menurutnya Indonesia dapat mempelajari penerapan teknologi tersebut untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik, ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz dan stasiun relay RRI Tanjung Selor FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda di pagi yang dingin ini ya, hari Senin 21 September 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Regita Bayu, tentunya pada pagi hari ini akan menemani Anda pada Halo RRI hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang memiliki aduan, keluhan mengenai sarana ataupun juga pelayanan publik yang dirasa masih kurang memuaskan, bisa langsung Anda bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp di 0821-5320-9845 ya. Dan juga Anda dapat menyaksikannya juga di YouTube ya, di RRI Tarakan Official, juga dapat bergabung di sana melalui chat kolom komentar ya, dan juga dapat untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok RRI_Tarakan, RRI_Tarakan, dan RRI_Pro2Tarakan ya. Dan alhamdulillah ya Cow ya, pagi ini hujan deras ya, dan tentunya semoga hujannya bisa menjadi berkah nih, terutama bagi masyarakat ya, tentunya
0: yang sudah menantikan air ya, apalagi yang beberapa hari terakhir. Selain masyarakat yang kira-kira di rumah-rumah ya, tentu ini berkah juga bagi petani ya.
1: Betul.
0: Kemudian yang punya kebun ya, yang punya sawah, yang punya ya itulah, pokoknya yang harus disiram-siram lah.
1: jangan lupa untuk sediakan tanaman airnya ya, karena memang hujannya cukup lebat nih. Ya, mudah-mudahan bertahan cukup lama ya, jadi bisa mengisi air di embung juga untuk di supply ya ke masyarakat. Oke.
0: Iya, yang apalah yang wadah-wadah yang bisa menampung air ya, dikasih keluar semua nih.
1: Keluar semua.
0: Semoga bertahan lama yuk. Biasanya yang deras begini itu sebentar aja tuh.
1: Iya, apalagi kalau di lebih cuacanya tadi kan agak cerah ya sebenarnya, tiba-tiba hujan. Tapi mudah-mudahan bisa bertahan 2-2 jam ya, lumayan ya.
0: Iya, betul sekali. Kalau 2 jam itu, kemudian juga semoga bukan di Kampung 4 aja ya. Biasanya hanya hujan lokal. Nanti kita kulik nih sama BMKG ya. Hujan lokal dan di embung, semoga juga hujan di daerah embung ya. Jadi bisa langsung tertampung ya.
1: Iya, apakah ini berkat dari doa salat istisqa di Bendungan Dina Lantung ya?
0: Betul, kemarin ternyata yuk, kemarin pagi nih.
1: Nah, pas banget nih kemarin pagi ya.
0: Iya, ini ada informasinya dari rri.co.id. Kita coba bacakan ya. Pendengar dan pemirsa, menghadapi krisis pasokan air baku yang kian menipis, Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan menggelar sholat istisqa ya, di kawasan Bendungan Dina Lantung, Kelurahan Kampung 1, Kota Tarakan. Ibadah memohon hujan ini diikuti jajaran manajemen PDAM bersama dengan warga Gunung Slipi Minggu 19 September kemarin. Pelaksanaan salat berlangsung khusyuk di area embung, di mana ini merupakan langkah spiritual yang dilakukan sebagai ikhtiar memohon kepada Allah agar Kota Tarakan segera diguyur hujan deras untuk memulihkan cadangan air baku. Direktur Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan menyampaikan bahwa doa bersama ini melengkapi berbagai langkah teknis yang telah dilakukan jajaran demi menjaga ketersediaan air bersih bagi pelanggan. Iwan menyampaikan di sini salat istiqsa ya di bendungan dilaksanakan bentuk ikhtiar ya. Kemudian juga di sini selain warga juga mengundang beberapa tokoh agama ya, yang ada di Kota Tarakan. Kalau kita lihat di foto itu ada ketua MUI ya, kemudian juga ada ketua Basnas atau yang sekarang juga pimpinan Muhammadiyah Kalimantan Utara, ada Pak Samsi Sarman ya. Kemudian juga ada mantan wali kota Tarakan, ada Hairudin Arif Hidayat ya. Dan juga beberapa pemuka agama yang ada di kota Tarakan. Kemudian Iwan juga menyampaikan ya, menyusutnya elevasi ya air baku di Bendungan Dina Lantung akibat minimnya curah hujan mengancam kelancaran distribusi air ke rumah-rumah warga. Iwan berharap melalui persatuan dan doa bersama ini, krisis air baku dapat segera teratasi. Kemudian ya ini semoga, hari ini juga sudah turun hujan.
1: Sudah turun hujan deras ya, kemarin itu juga sempat hujan kan.
0: Alhamdulillah, semoga ini jawaban ya. Kalau bisa tiap hari ada hujan lah ya. Betul ya.
1: Jadi supaya air-airnya tetap terdistribusi kepada masyarakat ya.
0: Iya.
1: Oke. Dan Anda juga dapat membaca berita-berita
2: iklannya di rri.co.id/setarakan. Selain informasi regional juga ada informasi nasional, internasional, ada juga informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum juga ada di sana. Jadi banyak sekali nih. Jangan sampai kelewatan update informasi Anda di rri.co.id ya.
0: Iya,
2: kita sambil juga untuk menantikan ya forecaster BMKG.
0: Betul.
2: Tarakan ya.
0: Kita sudah terhubung kayaknya.
2: Tampaknya sudah terhubung. Ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Vivi.
3: Selamat pagi Mas Uca, Mas Bayu.
0: Iya, sehat Mbak Vivi.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Iya, Mbak mungkin bisa diupdate dong untuk perkiraan cuaca di Kaltara hari ini nih. Dan juga kan pagi ini nih hujan nih. Apakah hujan ini merata kan di seluruh wilayah Kota Tarakan atau hujan lokal aja di Kampung 4 nih? Mungkin bisa disampaikan.
3: Oke. Ya, selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI khususnya di Kota Tarakan dan sekitarnya. Akan kami update untuk informasi perkiraan cuaca Kalimantan Utara yang berlaku mulai hari Senin tanggal 21 September tahun 2026, di mana berdasarkan pantauan radar cuaca pada pagi hari ini, saat ini sedang terjadi hujan di sebagian wilayah Kota Tarakan, seperti di sebagian wilayah Tarakan Timur, sebagian wilayah Tarakan Barat, sebagian wilayah Tarakan Tengah, dan sebagian wilayah Tarakan Utara. Namun untuk hujan di Kota Tarakan ini hanya di wilayah Barat, Barat wilayah Kota Tarakan. Lalu untuk wilayah lainnya pada pagi hari ini juga terpantau hujan dengan intensitas ringan di wilayah Mentarang Hulu, wilayah Sungai Tubuh, Mentarang, Malinau Utara, dan sekitarnya. Untuk hujan pada pagi hari ini diperkirakan bertahan hingga 1 hingga 2 jam ke depan. Lalu untuk wilayah lainnya pada pagi ini cuacanya berawan dan juga cerah berawan. Lalu perkiraan cuaca untuk siang hingga dini hari nanti, untuk siang hari nanti sebagian besar wilayah Kalimantan Utara didominasi dengan cuaca cerah hingga cerah berawan. Lalu ada potensi hujan di beberapa wilayah seperti di wilayah Malinau dan Tanah Tidung berpotensi hujan pada pada sore hingga malam hari nanti. Lalu untuk di wilayah Bulungan juga ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada malam hari nanti. Seperti itu.
2: Iya, Mbak Bibi, mungkin apakah kabut asap ini masih terpantau ya untuk di wilayah Kaltara ataupun juga di Tarakan, karena juga memang beberapa kemarin kan juga sempat hujan dan juga hari ini lumayan ya ada hujan cukup deras nih. Apakah juga masih ada pantauan kabut asap, Mbak Bibi?
3: Iya, berdasarkan informasi yang kami dapat untuk di wilayah Bulungan, terakhir update kemarin masih ada asap tapi sudah tidak tebal asap di hari-hari sebelumnya karena sudah terjadi hujan juga beberapa hari kebelakang, alhamdulillahnya. Lalu di wilayah Krayan juga masih ada sedikit gitu. Jadi alhamdulillah karena sudah terjadi hujan di beberapa hari kebelakang ini, untuk intensitas terjadinya kabut asap di wilayah Kalimantan Utara sudah mulai berkurang dari yang sebelumnya.
2: Oke, apakah juga ada potensi angin kencang, Mbak Vivi?
3: Ya, untuk potensi angin kencang sampai saat ini masih masuk kategori aman, Mas. Masih belum ada peringatan ini untuk angin kencang.
2: Masih aman ya. Nah, untuk bisa diupdate juga, Mbak, untuk tinggi gelombang dan cuaca di wilayah perairan, Mbak.
3: Ya, untuk di wilayah perairan saat ini masih terjadi hujan juga di wilayah perairan barat Pulau Tarakan. Untuk perkiraan cuacanya, adapun angin dari timur laut dengan kecepatan 4 knot, hembusannya hingga 9 knot, dan tinggi gelombang masih masuk kategori rendah, yaitu di ketinggian kisaran 0,6 meter. Adapun arus ke barat daya dengan kecepatan 1,29 knot, seperti itu.
2: Iya, oke, mungkin terakhir Mbak untuk himbauan BMKG kepada masyarakat mungkin bisa disampaikan.
3: Iya, kepada masyarakat untuk selalu update informasi cuaca karena perubahan cuaca ini sangat-sangat signifikan, sangat cepat perubahannya. Untuk mengupdate informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download melalui Play Store dan juga App Store, dan dapat diupdate melalui Instagram kami di BMKG Tarakan.
2: Iya, terima kasih Mbak Vivi atas informasi untuk perkiraan cuacanya hari ini ya, sudah cukup jelas untuk hari ini dan juga di wilayah Tarakan dan juga Kaltara. Terima kasih Mbak Vivi.
3: Kembali. Terima kasih.
0: Iya, sehat selalu, kembali bertugas ya. Kurang lebih 1 hingga 2 jam hujan pagi ini ya, tapi memang tidak terlalu merata ya.
2: Tidak terlalu merata.
0: Ada juga yang hanya mendung-mendung gitu ya.
2: Tapi lumayan lah, 1 sampai 2 jam ya basah-basah. Berarti enggak asap ya?
0: Iya, betul. Ini juga bisa mengurangi kandungan asap ya yang ada di udara. Ya. Semoga kebakaran hutan dimanapun berada ya juga segera padam ya, ya. Dan aktivitas bisa kembali lancar.
2: Iya, kita coba bacakan informasi berikut ini. Selama kabut asap, UPP Sungai Nyamuk ingatkan keselamatan pelayaran. Jadi beberapa hari terakhir memang asap agak lumayan ya. Mengantisipasi kecelakaan kapal selama terjadi kabut asap, kantor UPP kelas 3 Sungai Nyamuk keluarkan surat himbauan kewaspadaan jarak pandang terbatas untuk pelayaran. Kepala kantor UPP kelas 3 Sungai Nyamuk, Syahrudin, mengatakan bahwa pengumuman tentang kewaspadaan jarak pandang pelayaran terbatas akibat kabut asap dengan nomor UM.006/5/19/UPP.SN /26. Pengumuman tersebut ditujukan kepada para nahkoda kapal yang berada di perairan Sebatik sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan pelayaran. Kabut asap mengibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendampak terhadap jarak pandang pelayaran dan dalam kondisi seperti ini. Oke?
0: Iya.
2: Dan Syahrudin juga menambahkan para nahkoda juga dihimbau untuk meningkatkan komunikasi melalui radio VHF baik dengan kapal-kapal sekitar maupun dengan stasiun radio pantai terdekat guna bertukar informasi maritim selama pelayaran ya. Jadi memang di ada himbauan ya di Sungai Nyamuk, berarti agak cukup parah ya berarti untuk kabut asap di wilayah perairan Sungai Nyamuk ya, hingga akhirnya dikeluarkan surat peringatan ya kepada pelayaran. Dan informasi tersebut pendengar dapat Anda akses di rrin.co.id/tarakan ya, untuk mengupdate informasi-informasi terbaru lainnya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga akan selalu update ya informasi di lapangan seperti apa gambaran kejadian ataupun isu-isu aktual yang menarik, kira-kira akan kami sajikan. Ada reporter-reporter kami yang akan melaporkan kondisi situasi yang ada di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Baik, dan kita akan menghubungi ya, salah satu reporter kita yang saat ini sedang berada di lapangan
2: ya,
0: terkait mengenai ini pasca korban kebakaran yang ada di RT 16 Kelurahan Karangrejo. Kalau tidak salah ini sempat viral juga ya, ada beberapa momen yang memang bisa kita ambil ataupun bisa menjadi pembelajaran bersama ya. Jadi daerah Karangrejo RT 16 ini kan salah satu pemukiman padat yang ada di pesisir Kota Tarakan ya. Jadi mobil-mobil pemadam kebakaran itu agak susah masuk ya.
2: Akses sulit ya.
0: Betul. Jadi ada video viral ya, warga langsung memotong pipa PDAM
2: ya. Ya,
0: langsung potong pipa PDAM, itulah yang dipakai untuk menyemprot begitu ya, ditada kemudian disiram
2: karena memang situasinya juga
0: betul
2: mendesak ya.
0: Ya, dan ini juga ada statement yang sudah dikeluarkan oleh pihak PDAM, apakah rugi atau tidak ya. Dan kita coba langsung sapa ya reporter kita, bagaimana kondisi terkini korban kebakaran RT 16 Kelurahan Karangrejo, ada Bung Rajab Shah di sana. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan Ical.
0: Iya, sehat Bang?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Baik, silakan Bang Rajab, laporan terkini. Apakah hujan juga di sana ini? Silakan.
4: Iya, sebelumnya untuk kondisi cuaca saat ini juga di sekitar Karangrejo ini juga krimis ya. Dan mungkin dapat saya laporkan pasca kebakaran yang menghanguskan pemukiman warga di RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Karangrejo sudah melakukan pendataan terhadap korban yang terdampak, dan berdasarkan hasil pendataan terdapat 5 bangunan yang terbakar. Perinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Total yang terdampak ada 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Dan beberapa saat lalu saya sudah mewawancarai Lurah Karangrejo, Bapak Sugeng Utomo, bahwa beliau menjelaskan bahwa pihak Kelurahan Karangrejo sudah melakukan atau menindaklanjuti musibah tersebut dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya berkoordinasi dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kota Tarakan untuk mendirikan posko pengungsian yang sudah dibuka sejak terjadinya pasca kebakaran pada hari Jumat sampai dengan rencananya akan ditutup hari ini, berarti selama 3 hari ya. Selain itu, selama dibukanya posko pengungsian juga dibuka penerimaan bantuan bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan, dan diantaranya sudah ada bantuan dari maksud kami Basnas Tarakan dan juga Lazismu yang menyediakan makanan siap saji bagi korban terdampak kebakaran ini selama dibukanya posko pengungsian. Selain itu juga sudah disalurkan bantuan dari bantuan sementara dari BPBD Tarakan, kemudian juga dari Dinas Sosial, kemudian juga ada juga masuk bantuan dari sejumlah donatur, baik perorangan maupun organisasi. Dan bantuan yang diterima seperti yang dijelaskan Lurah Karangrejo tadi, diantaranya ada berupa uang tunai, kemudian ada juga dari bantuan baju bekas, kemudian bantuan kebutuhan pokok seperti mie instan dan berbagai kebutuhan lainnya. Kemudian juga ada bantuan family kit karena ada beberapa anak yang ada beberapa korban, maksudnya dari anak-anak yang terdampak. Ya, dan dari informasi yang kami peroleh juga dari Lurah Karangrejo bahwa sebenarnya untuk bantuan ini juga sudah disalurkan. Untuk uang tunai itu untuk warga yang terdampak ini diberikan uang untuk sewa rumah selama 2 bulan. Okay. Dan sudah didistribusikan ke beberapa kepala keluarga, dan tinggal satu keluarga yang belum dipindah karena masih menunggu rumah kontrakannya untuk pindah. Demikian.
0: Iya, baik. Bung Rajab, ini kan bicara 2 bulan ada bantuan sewa untuk kontrakan ya. Iya.
4: Ya.
0: Apakah ada upaya lain untuk bicara ke depan ya, ini korban-korban bisa mungkin memfasilitasi mendapat fasilitas rusunawa atau seperti apa untuk jangka panjang?
4: Sementara ini berdasarkan yang kami konfirmasi ke Lurah Karangrejo tadi, sejauh ini belum ada rencana seperti itu. Pihak kelurahan hanya memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan stimulan ya, maksudnya bantuan kebakaran dari pemerintah Kota Tarakan seperti biasa, seperti uang tunai. Namun ini dalam proses berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tarakan seperti apa nantinya untuk penyalurannya.
0: Iya.
4: Demikian.
0: Baik. Terima kasih Bung Rajab, laporan dari Karangrejo ya, lokasi pengungsian korban kebakaran di RT 16. Kembali bertugas. Iya, itu tadi ya, bagaimana kondisi terkini ya korban kebakaran kita ini. Hari ini hari terakhir ya, hari ketiga ya, di mana dibukanya posko pengungsian bagi korban kebakaran. Kemudian tadi ada beberapa yang sudah menerima santunan ya.
2: Sudah beberapa juga yang menyalurkan bantuan.
0: Betul. Dan ini masih dibuka ya, silakan yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak menjadi korban kebakaran di RT 16 Kelurahan Karangrejo ya, bisa langsung ke sana.
2: Iya, mungkin sebelum lanjut lah, kita akan beri sejenak untuk pariwara berikut ini.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu wasalamu. Sambo kangen.
6: Sambo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Dan bilang gua apa kita apa ce?
8: RRI digital saja tuh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau

0: jumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
0: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih dalam program Halo RRI di edisi Senin 21 September 2026 ya. Dan masih ditemani dengan hujan yang cukup deras
1: ya. Iya, betul ya.
0: Untuk pagi hari ini kita bacakan satu informasi yang datang dari Satlantas Polres Tarakan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp ya. Tindak lanjut laporan warga di Halo RRI di edisi Jumat 18 September 2006 lalu. Perihal patroli dan penertiban pelajar SMP membawa motor ke sekolah oleh Satlantas Polres Tarakan. Di hasil tindak lanjutnya itu tanya jawab siaran radio RRI Kota Tarakan dengan unit Kamsel Satlantas Polres Tarakan perihal keluhan masyarakat mulai maraknya pelajar SMP ke sekolah menggunakan motor. Adapun hasil penertiban di SMP 13 kendaraan roda 2 berjumlah 30 kendaraan dan di SMP 11 kendaraan berjumlah 20 kendaraan. Untuk kendaraan di parkiran di dekat sekolah di antaranya rumah kosong dan juga rumah masyarakat. Larangan anak di bawah umur untuk tidak berkendara baik sekolah atau di jalan raya karena belum cukup umur, emosi belum labil, risiko kecelakaan tinggi. Adapun langkah tindak lanjut dari keluhan masyarakat oleh Satuan Lalu Lintas yaitu melakukan kegiatan patroli penertiban bagi siswa yang bawa motor ke sekolah dan memberikan blanko teguran sebagai bukti ke orang tua bahwa anak tersebut melakukan pelanggaran. Berkoordinasi dengan pihak sekolah dan Satuan Lalu Lintas untuk memberikan edukasi bahaya anak di bawah umur berkendara ke sekolah atau di jalan raya kepada orang tua siswa. Adapun langkah tindak lanjut dari keluhan masyarakat oleh Satuan Lalu Lintas yaitu melakukan kegiatan patroli dan penertiban bagi siswa yang membawa motor ke sekolah dan memberikan blanko teguran sebagai bukti pelanggaran bahwa anak telah melakukan pelanggaran. Satlantas Polres Tarakan akan melaksanakan kegiatan penertiban bagi pelajar yang masih membawa kendaraan ke sekolah secara masif dan berkelanjutan guna memberikan efek jera, menurunkan angka kecelakaan dan membentuk karakter disiplin anak ya. Selama kegiatan berlangsung berjalan aman, tertib dan lancar, demikian yang dapat kami laporkan ya.
1: Iya. Baik, sudah langsung ditindaklanjuti ya adanya aduan dari masyarakat di Halo RRI.
0: Ya.
1: Di mana masih banyak ditemukan ya masyarakat ada siswa SMP yang menggunakan motor ya di jalan umum.
0: Bawa motor ke sekolah.
1: Betul, ini langsung digercep ya. Kita apresiasi, terima kasih Satlantas Polres Tarakan langsung ini.
0: Langsung bertindak ya.
1: Semoga ini menjadi pembelajaran ya bagi semua, bagi orang tua.

0: temani anak, kawal anak, antar jemput anak ke sekolah selama dia belum bisa menggunakan sepeda motor atau secara aturan ya, belum memiliki SIM ya.
1: Yang sekolah-sekolah ataupun sekolah yang ditertibkan itu SMP 3, SMA 2, beberapa siswa melintas pada saat kegiatan, kemudian ada hari ini kami konsisten kembali melakukan penertiban ke sekolah di SMA 1 dan juga SMP 2.
0: Oke, masih berlanjut hari ini. Baik, kita tunggu laporan selanjutnya ya, ada berapa kendaraan yang terjaring razia ya atau operasi.
1: Kalau dari foto banyak sekali ya,
0: yang terjaring ya. Baru rata-rata kayaknya tidak berhelm ya. Ada juga helmnya.
1: Ada beberapa
0: ya.
1: Kebanyakan memang kayaknya nggak berhelm.
0: Iya,
1: ini pakai topi.
0: Karena bicara mengenai zonasi ya di kampung ini ya, jarang orang berhelm. Kampung 4 ya, kampung 6 ya. Yeah. Yang penting jalan aja. Padahal ini sebenarnya jauh dekat ya,
1: safety.
0: Ini Pak Polisi lagi dikerumunin ya. Ini ada foto-foto yang dikirimkan oleh dari Satlantas Polres Tarakan ya, pendengar dan pemirsa, bagaimana razia ataupun teguran langsung ke pengguna kendaraan roda 2 yang belum cukup umur
1: ya, anak-anak SMP ya.
0: Anak SMP. Apa hiu dulu SMP?
1: Angkot.
0: Oh, naik angkot. Oke, baik. Kukira ugal-ugalan kayak jumping-jumping.
1: Enggak, angkot. Dulu kan angkot juga masih seru ya. Rame-rame sama teman-teman naik angkot, pulang sekolah.
0: Dulu masih banyak ya kendaraan umum kita.
1: Sebenarnya
0: ya,
1: angkot pun juga masih ada.
0: Masih kan? Ada, betul.
1: Masih bisa dimanfaatkan juga sebenarnya.
0: Nah, iya, ini untuk menghidupkan juga roda ekonomi sebenarnya ya. Tapi ya di Tarakan ini orang jauh dekat pakai kendaraan ya. Biar di depan rumah penjual penjual garam, penjual pizza ya. Itu naik harusnya motor ya. Enggak mau jalan kaki ya.
1: Takut panas.
0: Betul. Ini gue banget ya. Baik, mungkin bagi Anda pendengar dan pemirsa ya, ada yang mau Anda sampaikan terkait mengenai lalu lintas ya, silakan di 0821 5320 9845. Kita sapa juga di YouTube yo ya, di YouTube kita ya, dari Tarakan Official. Sampaikan unek-unek Anda, masalah sosial ya, fasilitas umum, pelayanan publik yang kira-kira kurang berkenan, harus diperbaiki, harus segera ditindaklanjuti untuk pembenahan di 0821 5320 9845.
1: Oke, ada aduan lagi yang masuk.
0: Oke, dari siapa ini?
1: Formin, selamat pagi.
0: Oke,
1: Jan menyapa. Di pagi indah ini bersama dengan Pak Anto menyapa.
0: Good morning, ini bahasa Banjar ini.
1: Good morning Pak Anto, apa kabar?
0: Pak Anto,
1: terima kasih Pak Anto ya sudah mengirimkan. Ini melaporkan pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, UULLAJ. Trotoar adalah hak fasilitas pendukung bagi pejalan kaki, sehingga dilarang diganggu atau dialihfungsikan menjadi tempat parkir. Terima kasih. Tapi nyatanya?
0: Nyatanya ini
1: masih ada.
0: Padahal mobil keren nih ya.
1: Mobil keren.
0: Charger di trotoar ya.
1: Kurang keren karena jadi mengganggu ya.
0: Satu di trotoar, satu di badan jalan. Ya, ini biasanya ini ya, berarti di hotel sebelah lagi ada kegiatan ini. Pasti parkirnya cari tempat yang bisa sat-set ini.
1: Tidak dibenarkan juga sebenarnya.
0: Tidak dibenarkan ya.
1: Iya, mungkin bisa berkoordinasi mungkin dengan pihak hotel ya, kalau
0: acara
1: di hotel atau seperti apa, jadi tidak mengganggu pengguna trotoar, terutama masyarakat yang ingin melewat trotoar.
0: Ini kan kita ibaratkan mengambil hak orang pejalan kaki ya, dimana harusnya bisa dipakai untuk jalan kaki 3 baris lah ya, begitu ya.
1: Nanti kalau di justru taruh parkiran, pejalan kaki nanti jalan dikasonin motor.
0: Betul.
1: Mobil salah lagi.
0: Iya. Baik.
1: Oke.
0: Kemudian apa lagi nih?
1: Ada, kita coba bacakan lagi informasi mengenai acara kita yang kemarin
0: sudah sukses ya.
1: Sukses ya, yang terakhir tadi malam ya.
0: Betul.
1: Hari Invest. Jadi iya. Kalau kemarin di tanggal 19 ya, hari Sabtu, ada kegiatan jalan sehat.
0: Betul, sehat, ada banyak
1: Invest ya. Kemudian ada juga lomba
0: dari pagi, ada lomba MC ya.
1: MC, lomba
0: mewarnai. Kemudian ada lomba
1: karaoke cilik.
0: Karaoke cilik.
1: Dan juga domino di malam. Ada juga lomba fotografi ya.
0: Betul, dan tentu dua hari itu juga full ya, ya. Kita diramaikan oleh stand-stand UMKM
1: ya, ya. Sekali, ya.
0: Ada minuman, makanan, pernak-pernik ya.
1: Banyak
0: ini
1: sekali.
0: Tentu produk-produk lokal kita.
1: Oke, kita coba bacakan informasi. Jadi Jalan Sehat LMFest 2026 sukses diselenggarakan dengan meriah dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Kota Tarakan. Ribuan warga tampak antusias memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari demi mengikuti rangkaian acara yang penuh kebersamaan ini. Kesuksesan acara tersebut sekaligus menjadi momentum mempererat keakraban antar warga di Kota Tarakan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Ade, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat atas partisipasi aktif yang diberikan. Ya. Selain kepada masyarakat, Ade juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kesuksesan acara. Dukungan dari berbagai pihak sponsor terbukti sangat krusial dalam menghadirkan ragam fasilitas serta hiburan yang menarik bagi para peserta. Sinergi yang baik ini menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mensukseskan agenda tahunan tersebut. Berbagai hadiah menarik dan juga door prize melimpah disiapkan oleh panitia guna meriahkan suasana panggung utama undian di akhir kegiatan. Ya, salah satu daya tarik utama yang paling dinantikan oleh para peserta adalah hadiah berupa kulkas ya, persembahan iya, khusus dari pemerintah Kota Tarakan. Bantuan fasilitas tersebut menambah kemeriahan sekaligus bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap kegiatan kemasyarakatannya. Itu dia. Sangat ramai sekali.
0: Betul sekali.
1: Hari Sabtu kemarin juga didukung dengan cuaca yang sangat enak loh.
0: Iya betul, mendung-mendung ya, mendung-mendung syahdu ya. Dan ini lagi ya informasi lainnya pendengar, masih bicara mengenai Jalan Sehat RRI Fest di RRI Tarakan ya. Ada tas rotan asli
1: Malang. Ada yang menurutku juga menarik ya.
0: Menarik sekali ya. Ya.
1: Ini berbeda.
0: Betul, ini meramaikan RRI Fest 2026. Kalau kita lihat di sini ya, ini tas rotan ya. Langsung di
1: dari pengrajin Malinau ya.
0: Betul, dari Dekranasda.
1: Dekranasda ya. Malinau.
0: Ibu-ibu pengrajin tentunya yang tergabung di Dekranasda. Dan harganya ini juta-jutaan juga nih. Nah, jadi memang sangat senang ya, lah yang dapat ini ya.
1: Ini cocok banget untuk dibawa jalan-jalan. Dan tentunya oke lah ya. Nggak malu-maluin ya. Karena memang keren sih.
0: Kalau lihat modelnya ini yang biasa dipakai oleh Pak Bupati Malinau ya, tas-tas
1: keren
0: ini sama Ibu Bupati ya.
1: Keren
0: ini. Nah, ini tentu
1: berarti
0: keren.
1: Sudah pernah dibawa ke luar daerah berarti.
0: Betul, ya, sudah sering dipamerkan juga ya. Ini bisa dibaca juga nanti. Kita coba kabarkan dulu nih yang di RRI Fest ya. Dari tas rotan asli Malina ramaikan RRI Fest 2026 di Tarakan. Produk kerajinan tangan lokal ya, unggulan asal Kabupaten Malina, mencuri perhatian publik dalam ajang perhelatan akbar Jalan Sehat ya, RRI Fest. Tas rotan berdesain modern hasil binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Malina atau Dekranasda Malina sukses memeriahkan kegiatan Jalan Sehat RRI Fest 2026. Kehadiran produk khas daerah ini berhasil menarik minat masyarakat luas yang memadati lokasi acara sejak pagi hari. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dekranasda Malinau Mai Lemti Wempi ya, ini dari Malinau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tas rotan model kekinian sebagai hadiah utama. Di mana penyerahan door prize ini tidak hanya bertujuan memeriahkan suasana panggung hiburan tetapi juga menjadi sarana promosi langsung. Langkah strategis ini dinilai sangat efektif untuk mengenalkan kualitas serta keindahan produk lokal Malinau kepada masyarakat regional. Aksi promosi produk kerajinan daerah ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari berbagai tokoh penting yang hadir. Salah satunya apresiasi utama dari Direktur Politeknik Kaltara, ada Dr. Anna Sri Kaningsi yang turut memantau jalannya kegiatan dan juga ikut menjadi peserta ya. Sekaligus tamu undangan juga ini. Beliau menilai bahwa kerajinan tangan berbahan dasar rotan khas Malinau ini memiliki potensi besar untuk menembus pasar yang lebih luas. Dalam tanggapannya, ekonom Kaltara ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal. Dimana ya juga menyampaikan keikutsertaan kerajinan rotan Malinau ini di ajang besar RRI Fest membuktikan bahwa kreativitas pengrajin daerah terus berkembang pesat. Iya, kemudian ada selanjutnya ya, Selamat untuk para pemenang tentunya.
1: Selamat untuk para pemenang yang sudah berhasil atau beruntung ya, beruntung mendapatkan 3 buah.
0: Makanya yuk jangan ketinggalan event-event RRI ya.
1: Oh
0: ya
1: jelas, langsung pantau terus ya di media sosial kami ya, di Instagram dan juga TikTok ada RRI Underscore Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan dan juga PID RRI Tarakan.
0: Betul. Oke. Okay. Iya, mungkin kita akan break sejenak ya. Pendengar ya, kita masih menantikan juga di 0821-5320-9845. Jangan kemana-mana, kita akan break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz mendengar dari Tarakan, 99,9 MHz di Tanjung Selor, dan juga Anda yang mendengarkan di Malinau di 95,3 MHz. Anda juga yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official, ya, kurang lebih masih ada 13 menit ya dalam Halo RRI ini. Kita juga masih setia menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-5320-9845. Anda bisa sampaikan unek-unek Anda, ya, kritik, saran, opini, tentunya yang membangun, ya, terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur, atau permasalahan sosial lainnya yang kira-kira butuh penanganan, ya, butuh segera penindakan dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok, ya, di RRI underscore Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan, RRI Pro 2 Tarakan, dan juga RRI PPID Tarakan, ya. Iya. Dan juga tentunya di sana banyak informasi-informasi menarik nih yang jangan sampai kelewatan, ya, tentunya. Program-program kita, ya, Cal, ya, banyak sekali di sana informasinya.
0: Bisa nonton ulang juga, ya.
1: Betul, ada juga informasi-informasi menarik di sana juga. Dan jangan sampai kelewatan, pokoknya follow di semua media sosial dan juga subscribe di YouTube RRI Tarakan Official. Di sana banyak sekali nanti dialog-dialog, ya, dan bisa Anda saksikan, tentunya bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda.
0: Kita coba bacakan lagi, ya, satu informasi yang tentunya penting sekali, ya. Ini mendengar mengenai lahan terbakar capai 80 hektar, petani diimbau buat tampungan air mandiri. Ini dari Tarakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan aktivitas warga di Kota Tarakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan mencatat akumulasi luasan lahan yang terbakar sepanjang tahun 2026 ini, ya, telah mencapai 80 hektar. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Tarakan Yomsep. Ia mengatakan bahwa total luasan tersebut berasal dari 36 titik kejadian kebakaran yang tersebar di wilayah Tarakan. Di antara ada di Kecamatan Tarakan Utara dan Kecamatan Tarakan Timur yang menjadi area yang paling banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Titik kebakaran ini di mana, ya, paling parah tercatat berada di kawasan Juwata Permai dengan luas mencapai 16 hektar. Baik, ini ada 36 titik memakan 80 hektar total, ya, di Tarakan. Luar biasa. Ini ada di dua kecamatan yang paling banyak, ya, di utara dan juga timur. Ya. Yonsep menambahkan, ya, dampak karhutla ini tidak hanya merusak kawasan semak belukar dan gambut, tetapi juga merembet ke area perkebunan serta pemukiman warga. Tercatat sedikitnya dua unit bangunan pondok kebun dan fasilitas kandang ayam milik warga sempat tersambar kobaran api sebelum akhirnya berhasil dipadamkan, ya, oleh petugas gabungan. Mempertimbangkan kondisi yang masih minim curah hujan, Yonsep menghimbau masyarakat untuk tidak lengah. Struktur tanah di Tarakan yang cenderung berpasir dan kering membuat lahan sangat rentan terbakar. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, BPBD Tarakan mendorong kelompok tani di setiap kawasan rawan untuk membuat kolam penampungan air mandiri serta menyiagakan mesin pompa air portable, ya. Ini jadi himbauan penekanan bahwa masyarakat yang punya kebun ataupun lahan yang luas jangan lupa punya penampungan air sendiri, air, ya.
1: Dan disiagakan pompa air portable, ya.
0: Bisa dengan buat kolam, ya, ya, buat kolam ataupun pakai propil atau apapun lainnya yang kira-kira bisa menampung air biar tidak menyebar, ya.
1: Buat jaga-jaga juga,
0: jaga-jaga
1: ada api yang ingin membakar,
0: betul,
1: ladang ataupun kebun, ya. Jadi udah bisa ada penanganan,
0: iya,
1: awal lah.
0: Betul, semakin luas lahan Anda mungkin bisa bangun banyak kolam, ya, lebih banyak kolam lebih bagus, ya, ya.
1: Bagus.
0: Biar lebih dekat nanti aksesnya jika terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Ini juga BPBD juga membuka diri bagi Anda yang ingin membuka lahan secara membakar, akan ada dilatih tekniknya, diajari tekniknya, bisa menghubungi BPBD dan juga tentu akan lebih safety, ya.
1: Betul.
0: Ini terbuka, ya, bagi masyarakat siapapun Anda, cuma memang di beberapa hari terakhir ini karena curah hujan minim, ya, diimbau untuk mengurangi lah dulu untuk aktivitas bakar-bakar,
1: ya. Jangan dulu lah, sabar.
0: Betul. Baik, kemudian ada info apa lagi nih?
1: Informasi mengenai Bina Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus lewat program Baloi Anak Hibot, ya. Jadi Kelompok Kerja atau Pogja Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kota Tarakan tengah mempersiapkan peluncuran program khusus penanganan anak berkebutuhan khusus prasekolah yang dinamai Baloi Anak Hidup. Bunda PAUD Tarakan Haja Siti Ruja Askep BDM mengatakan nama Baloi Anak Hidup diambil dari bahasa daerah yang berarti rumah anak hebat. Jadi program ini berfokus pada pendataan, pembinaan, hingga terapi bagi anak-anak usia dini berkebutuhan khusus agar mampu mandiri dan diterima di masyarakat ya. Jadi untuk mendiagnosa kebutuhan anak, Pogja PAUD Tarakan juga dibantu oleh psikolog. Jadi bisa diarahkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Peluncuran resminya dijadwalkan pada akhir tahun usai renovasi gedung di dekat rumah sakit terampung. Jadi pelayanan terapi saat ini sudah mulai berjalan secara berkelanjutan di sekitariat Pogja PAUD. Untuk tahap awal, pelayanan dibatasi sebanyak 5 anak per hari dengan alokasi 12 kali pertemuan terapi untuk setiap anak. Jadi Siti Rujia mengungkapkan, Pogja PAUD Tarakan saat ini juga tengah mengupayakan perekrutan psikolog tetap agar proses diagnosis dan penanganan terhadap anak berkebutuhan khusus dapat berjalan lebih optimal maupun tepat sasaran ya.
0: Iya, ini informasinya bisa Anda baca langsung di rri.co.id. Ini sebenarnya salah satu upaya pemerintah Kota Tarakan ya, perhatian terhadap mengenai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya, bahwa ini adalah titipan ya, kita harus jaga, kita harus terus kembangkan dan juga kita bisa bangun masa depannya bersama.
1: Iya, melalui tadi ya rumah Baloi Hibok ya.
0: Betul sekali yo.
1: Dan tentunya informasi lain juga dapat Anda akses di rri.co.id ya.
0: Iya.
1: Masih ada beberapa menit ke depan ini.
0: Kita masih membuka kurang lebih 2 menit lah ya. Ya. Ya, di 0821-5320-9845 ya. Ada banyak yang sudah kita bahas dari awal RRI, Halo RRI ini ya. Sejak dari pagi, mulai dari hujan ya, cuaca hujan yang memang ini masih hujan atau apa
1: nih? Sepertinya ya, masih hujan ya. Oke, masih hujan, masih hujan lebat ya. Ya alhamdulillah ya, udah berarti mau 1 jam nih durasi.
0: Sudah mau 1 jam ya.
1: Ya lumayan lah, siapa tahu bisa menambah-nambah debit air betul. Ya. Untuk di embung ya, jadi untuk distribusi air tetap bisa berjalan ya.
0: Iya.
1: Hati-hati banyak genangan-genangan.
0: Iya. Kalau kenangan itu bukan hujan ya, itu masa lampau ya. Ya, dan juga untuk yang beraktivitas di luar rumah ya, pakai jaket ya. Yang mungkin apalagi ya, yang banyak air minum air putih ya, karena ini
1: butuh vitamin ya tentunya, karena memang cuaca tidak menentu ya, bisa kadang panas, tiba-tiba bisa hujan ya. Dan juga sangat disarankan untuk menambah multivitamin misalnya.
0: Betul.
1: Minum air putih, istirahat yang cukup ya.
0: Betul sekali.
1: Juga jalannya juga hujan, baik cek ya kan. Gak usah kebut-kebutan, santai aja.
0: Dan juga kita tentu ucapkan juga selamat para pemenang RRI Festu ya, dari semua lomba ya. Dan juga terima kasih kepada warga masyarakat Kota Tarakan yang sudah ikut meramaikan kegiatan event RRI Fest kita di tahun 2026. Semoga di 2027 tidak kalah meriah ini.
1: Ya, terima kasih juga untuk para sponsor ya.
0: Ya, betul.
1: Juga UMKM yang sudah meramaikan acara RRI Fest 2026 yang terbilang sukses ya.
0: Sukses sekali ya.
1: Sukses sekali ya. Ya, mendapat antusias ramai ya dari masyarakat, dan juga masyarakat pengennya mau terus nih.
0: Iya.
1: Cuman kalau terus-terusan juga setiap bulan ya capek juga.
0: Iya.
1: Nanti ya kita sabar ya.
0: Semoga tahun depan hadiahnya lebih banyak lagi ya.
1: Iya. Semoga lebih ramai lagi pengunjungnya juga atau juga pesertanya juga lebih ramai lagi.
0: Betul.
1: Jadi semakin berkembang untuk acara-acara kita berikutnya. Iya. Oke. Mungkin kita bisa absen-absen dulu nih, siapa aja yang terlibat di pagi hari ini di
0: tentunya ada di belakang di
1: pengacara
0: ada
1: Mbak Reni
0: Octavia, kemudian ada di gatekeeper ada Bung Pinar, ada Bung Akbar ya, di multimedia ada Bung Anas, dan di meja operator ada Bung Agung. Saya Andi Muhammad Rizal,
1: saya Rita Bayu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

yang tentunya akan memberikan beragam informasi menemani Anda hari ini di Kota Tarakan yang sejuk-sejuk dan hujan derasnya lumayan, Masya Allah. Dan tadi juga saat saya di perjalanan menuju ke kantor ya, itu banyak sekali genangan-genangan air ya, di mana-mana genangan air. Jadi pastikan Anda selalu waspada saat jalan di saat hujan seperti ini. Ya walaupun hujan ini adalah hal yang kita sangat-sangat harap

Product Administration dan juga Otoritas Pengawasan Obat Cina. Ia juga menjadi pembicara dalam seminar kesehatan yang digelar di Universitas Tsinghua dan bertemu dengan sejumlah pelaku industri medis. Ia menjelaskan bahwa pengembangan obat ini baru harus melewati proses panjang melalui skema investasional new drugs, yang mana tahapan tersebut itu dinilai dari identifikasi molekul yang berinteraksi dengan sasaran biologis atau molecule hiss, yang mana menyaring jutaan molekul. Setelah itu dilakukan validasi molecule hiss, yang mana pemilihan kandidat obat, uji preklinis selain in vitro dan juga vitro. Ini menggunakan sel yang ada di laboratorium dan juga in vivo menggunakan hewan percobaan hingga uji klinis fase 1 sampai 3 pada manusia serta tahapan pengujian lainnya. Menurutnya bahwa AI dapat membantu mempercepat sejumlah proses tersebut, termasuk mendeteksi partikel protein dan juga reseptor yang menjadi sasaran obat.

utama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tepikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Mendengar Pulsa Utara Ken, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi apa? Ya benar sekali, informasi ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mana mengerahkan 4 personel bersertifikasi penyelamatan untuk memperkuat operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang masih sampai hari ini masih dalam pencarian. Proses pencarian pun difokuskan di bodi kapal perairan sekitar lokasi kecelakaan perairan Masa Lembu, Madura, Selat Jawa. Keempat personel dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Banjar ini pun telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan mereka pun langsung bergabung dengan tim SAR gabungan yang mana untuk menangani pencarian korban kapal yang terbalik saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Banjar Agus Siswanto ini mengatakan bahwa pengerahan personel disesuaikan dengan kompetisi untuk kompetensi ya untuk dimiliki memperkuat kemajuan tim SAR khususnya adalah pencarian korban di lingkungan perairan. Agus menjelaskan bahwa keempat personel memiliki kompetensi dan juga sertifikasi water rescue serta penyelaman. Dengan kemampuan tersebut, mereka dapat membantu pencarian di area yang membutuhkan penyelaman atau penanganan khusus di bawah permukaan air. Ya, semoga kita doakan saja seluruh korban-korban atau yang mana dalam ya KM Virgo Transport 8 ini bisa ditemukan dan juga bisa bertemu ya kembali dengan keluarga-keluarganya.

0: mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.
1: Let's go, girls.

pendengar persaudaraan kanal informasi dan inspirasi, ya pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda yakni musik tradisional dan juga budaya.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku, tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Iya, aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Nah, ini salah satu lagu favorit aku juga nih. Waktu masih zaman-zaman SD, SMP, SMA, iya gak sih? Bahkan kayaknya masih kuliah juga, kita tuh sering banget dengerin lagu ini. Ini tuh salah satu lagu daerah yang benar-benar gak luput dimakan waktu ya. Kenapa? Karena setiap generasi tuh udah pasti tahu nih sama lagu yang satu ini. Saking favorit banget nih. Jadi lagu ini tuh adalah lagu dari Kalimantan Selatan, ciptaan dari Hemidan Asi atau Azin dalam catatan lainnya, yang mana menceritakan tentang proses pengolahan pisang dengan cara dijemur dan juga disusun. Penyusunan pisang ini menggambarkan proses kehidupan manusia di muka bumi. Karena katanya ya, pisang dimasak itu kan biasanya dikerumuni bari-bari tuh. Nah, bari-bari ini kan lalat buah kecil ya. Jadi pisang matang yang dikerumuni itu melambangkan manusia yang berbuat baik atau memiliki kebaikan, sehingga banyak dicari atau didekati oleh orang lain. Filosofisnya kayak gitu tuh. Nah, lalu ada kalimat mangga lepek patah kayu bengkok. Nah, ini tuh menggambarkan perjalanan hidup yang penuh liku, kesalahan atau cobaan yang kadang dialami manusia. Kayu bengkok dimakan api atau binatang. Ini lagu ini pun sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring permainan tradisional di waktu malam. Nah, juga tentunya pastinya lagu ini sering sekali disuruh hafalin sama bu guru di sekolah. Hafal lagu daerah, wah, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak itu ya. Ya, seru-seru sekali lagu-lagu kita dalam musik tradisional dan juga budaya. Jadi stay tune terus bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz.

kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Dengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Lagu Banjar, Ikamku Sayang Diambil Orang. Jadi ini arti lagu

Malatak Batang, yang artinya menggambarkan rasa sakit hati yang mendalam akibat kepasrahan atau ketegangan sang kekasih yang beralih ke orang lain. Ada lirik dengan kalimat "Tatangis aku memandang bulan ikam basaning lawan nang lain." Nah, ini menggambarkan tangisan pilu seseorang saat melihat orang yang ia cintai bersanding dengan bahagia dengan orang lain. Ya, antara di PHP, dia nanti diduakan. Aduh, udahlah, ini udah pasti campur aduk banget ya dari lagu ini sendiri. Ya, pendengar, intinya adalah untuk Anda yang menyenangi lagu-lagu musik tradisional dan budaya, Anda bisa mendengarkan bersama dengan kami. Selanjutnya lagu dari Banjarmasin, di sini ada Giwang Barlian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: dengan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
0: Kok malah manis beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar Pulau Tarakan, channel informasi dan inspirasi. Aduh, ini lagunya tinggal sedikit lagi nih, tapi masih seru ya dengerinnya. Ya, memang kalau lagu-lagu daerah, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mengetahui arti-arti dan juga makna-maknanya, sehingga membuat kita yang pendengar zaman sekarang, apalagi anak milenial, anak Gen Z dan Alpha, malahan mungkin akan langsung skip. Padahal kalau misalnya kita ketahui sesuatu hal yang tidak dimengerti, kadang-kadang kalau kita cari tahu apa artinya, itu bisa membuat kita penasaran, bisa membuat kita tahu bahwa wah, ternyata di balik ketidaktahuan kita dari setiap lagu daerah yang ada, ternyata memiliki makna-makna dan arti-arti yang mendalam. Dan sepertinya kalau kita ketahui, kita bakalan seneng deh untuk mengulik-ngulik lagunya. Ini lagu-lagu daerah tuh membuat kita belajar untuk tidak hanya fokus di covernya aja, tapi bisa masuk sampai ke sari-sari intinya. Nah, itu dia. Dan kali ini tadi sudah kami adakan lagi ya. Sudah kami hadirkan untuk Anda lagu dari Emelia Agus dengan Padang Arum. Nah, ini lagu ini tuh dinyanyikan oleh Emelia Agus dan juga lagu Banjar Masih, daerah Kalimantan Selatan. Maknanya ini terkait dengan ungkapan rasa syukur, harapan dan juga doa para petani atas hasil panen yang melimpah ya. Lagu ini mencerminkan budaya agraris masyarakat Banjar yang sangat menghormati dan juga mensyukuri berkah alam. Dalam hal ini pujian terhadap hasil bumi, kata Bani dalam bahasa Banjar itu berarti padi. Dilirik dari pengibaran tanah jenis padi Padang Arum dan juga aromanya yang harum saat dimasak, bagaikan intan atau permata yang sangat berharga dan juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Di dalam lagu ini ada kalimat limpahlah, limpah kakidai. Nah, kindai ini adalah sebuah sebutan untuk lumpung, tempat menyimpan padi tradisional masyarakat Banjar. Kalimat ini bermakna doa atau harapan agar hasil panen tahun tersebut itu bisa melimpah ruah sehingga bisa memenuhi seluruh isi lumbung padi dan juga bisa menjamin ketahanan pangan keluarga. Wah, ternyata itu tuh yang maksud saya tadi katakan, bahwa kadang-kadang banyak sekali lagu-lagu daerah yang tidak ingin didengarkan karena kita selalu mengatakan bahwa sulit dicerna, tidak tahu, tidak mengerti bahasanya. Padahal sebagai masyarakat Indonesia, sebagai anak bangsa, sebagai anak pribumi, rasa-rasanya tidak sulit untuk mencari tahu arti-arti dan makna-makna dari setiap lagu daerah, karena itu adalah hal yang menyenangkan, bukan?

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

cocok kok seduniaan. Mengada di daratan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingatan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cocok-cocok konang ada di tarakan mangsa duniaan lah. Mudah-mudahan tak ibu

0: Rob Jansen, laporte.
1: Oh, he's gone for goal, he's scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Bobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29

0: Kedepannya, Siti kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah melepaskan bola pandolan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa Siti unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby. Dari situasi bola rebound, namun Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan gobi. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There will be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
1: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa diperbaiki hari ini.
0: Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta,

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, setan merah justru

0: baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kerudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: for sure one of the best weekends of the season.
1: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
0: Oh, I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga silam ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Horozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugur pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perusahaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih. Jadi kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa maju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, duduk sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2020.

0: satu medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef the Mission Tim Indonesia, Togotua Pasaribu menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise, ya,

0: pada ajang Asian Games ini cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
1: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Toa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Toa juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara berkaitan.

Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Yujinia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor cangguan putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefektura Martial Arts Hall hari ini. Yujinia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Yujinia dari Asian Games setelah pada Asian Games

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita dari cukup jauh dan pasangan kita tahu setiap tim juga di sulit selalu kita tidak dijalankan. Saya bangga dengan tim terus walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang sini dengan
1: Klub juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin. Dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027, sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadi Rengi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dengan lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat cemilan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui awalnya mampu menggerakkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya.

hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengawasi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persela Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Hari pagi malam.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skor Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Khususnya kita sudah 3 poin, tapi malam ini kita mendapat poin 3 poin,
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu.

0: Hasil imbang ini membuat Kabun Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Penggalian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sumber Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Purono melaporkan.
2: Bernat ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap. Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick. Kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya. Bernat ambil ancang-ancang konsentrasi. Kita nantikan dengan kaki kanan. Masuk gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri.

0: diakui lagi melalui Pris Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor 1-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
1: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain Eropa, secara individu mereka pasti di bawah.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sehari lagi lagu dari Piar Farhan. Nah, ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Juga tentunya nantikan dan juga jangan sampai tertinggal, yakni berita Paguntaka. Nah, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda melalui frekuensi 97,9 MHz, dipancar luaskan melalui 99,9 MHz dan juga tentunya di YouTube channel RRI Tarakan Official. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay bersama dengan kami.

0: ada rambutnya sih. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh sekali tunggu makanannya. Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Kita udah mau closing. Ini bilnya. Nanti pembayarannya di kasir ya, Kak.
1: Oke, Bang. Ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah, ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya. 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, we. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
2: Baterainya sekalian, Pak.
3: Iya, Mbak.
1: Biar anak saya.
2: Pendengar 97,9 MHz, kita selesaikan terlebih dahulu ya lem yang tadi baru saja kita dengarkan dan akan kami lanjutkan untuk Anda, yakni berita Pakuntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, ada streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya, Jubaida, ialah berita Paguntaka Takkan selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, pasca kebakaran yang menghanguskan pemukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Karena sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
2: Kebakaran di RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo, mengatakan sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
1: Dari data yang kami simpul pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Di 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi dalam satu rumah itu terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat tersedia. Bersama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
2: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin, dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog, karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengisian sendiri akan ditutup pada Senin ini, namun Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk mempererat silaturahmi dan sekaligus menjaga keamanan di lingkungan, keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan menjadi sangat penting.
3: Mengaktifkan Satkanling, jadi warga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya.
4: Untuk mempererat silaturahmi dan sekaligus menjaga keamanan di lingkungan, keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkanling menjadi sangat penting. Kasat Bidmas Polres Tarakan, Ibtu Beni Priyadi, mengatakan, pihak Polres Tarakan bersama dengan kelurahan, petugas Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kamtipmas, Ketua RT, sering menyambangi warga dan mengajak untuk mengaktifkan Satkamling bagi RT yang Satkamlingnya tidak aktif. Beni menjelaskan, selain menggugah kesadaran warga untuk mengaktifkan Satkamling, Polres Tarakan juga memberikan support kepada Satkamling yang aktif dengan memberikan bantuan seperti senter, jas hujan, pentungan, dan lainnya.
3: Pengaktifan atau membangun kemitraan dengan masyarakat melalui FKPM atau melalui pengamanan swakarsa, dalam hal ini mengaktifkan Satkamling. Jadi warga masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya bisa aktif kembali, bisa menjaga keamanannya, sehingga mampu mendeteksi gangguan-gangguan atau potensi kerawanan yang akan terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Seperti apa langkah-langkahnya? Sejak ini kami sudah beberapa kali setiap saat melakukan sambang bersama dengan Babin Kamtipmas, berkolaborasi dengan pihak kelurahan maupun kecamatan untuk menggugah atau mendorong supaya aktif kembali yang kiranya belum aktif. Namun demikian, yang sudah aktif, kami ucapkan, kami apresiasi, terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah mendorong, membantu sehingga diaktifkan kembali.
4: Beni mengungkapkan, dengan aktifnya Satkamling tentu berdampak positif, utamanya dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat, serta menjadi penghubung antar warga dengan pihak kepolisian jika sewaktu-waktu ada kejadian yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakasi yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor. Frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz. YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Ajang tahunan RRI Fest tahun 2026 menjadi momentum bagi RRI untuk menegaskan komitmennya dalam bertransformasi di era digital serta mempererat hubungan dengan pemerintah Kota Tarakan dan juga masyarakat Kalimantan Utara. Berikut laporan yang akan disampaikan oleh Sutia Widadi.
5: RRI, tentu kami terus harapkan, ya, di era media sosial yang luar biasa ini, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, ya. Mudah-mudahan RRI masih tegak lurus, saya kira, untuk memberitakan hal-hal yang benar.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Tarakan sukses menggelar Ajang RRI Fest 2026 yang berlangsung pada tanggal 19 hingga 20 September 2026 kemarin. Acara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Tarakan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mempromosikan platform digital RRI yang kini semakin beragam, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, hingga platform X. Kepala LPP RRI Tarakan Haris Menandar menekankan bahwa RRI kini tidak hanya bisa dinikmati melalui saluran frekuensi radio konvensional, tetapi telah bertransformasi penuh ke media digital.
5: Dan agar Bapak Ibu ketahui bahwa Radio Republik Indonesia saat ini bukan hanya bisa didengar melalui radio, tetapi sejak beberapa waktu yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu, dimulai pada tahun 2020, RRI sudah bertransformasi ke media digital. Jadi di semua platform media digital RRI ada. Kami mohon Bapak Ibu semua jangan lupa subscribe YouTube-nya RRI, jangan lupa follow Instagram-nya RRI Tarakan, Facebook-nya RRI Tarakan, X-nya RRI Tarakan, juga TikTok-nya RRI Tarakan.
6: Dengan penuh juga disampaikan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul MKes yang hadir secara langsung membaur bersama warga. Wali Kota Tarakan mengapresiasi peran RRI untuk menjadi media yang terpercaya di era digital ini.
5: Peran RRI tentu kami terus harapkan, ya, di era media sosial yang luar biasa ini kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, ya. Mudah-mudahan RRI masih tegak lurus, saya kira, untuk memberitakan hal yang benar, memberikan literasi edukasi kepada masyarakat kita untuk terus mencerdaskan anak-anak bangsa ini, sehingga kita bisa melalui kehidupan berbangsa dan negara di antara seluruh warga yang majemuk ini, kita berharap persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
6: Kemeriahan RRI Fest 2026 turut dirasakan langsung oleh masyarakat yang memadati lokasi acara. Farah, salah seorang pengunjung, mengaku senang dengan acara RRI Fest dan berharap acara serupa bisa terus diadakan setiap tahunnya.
7: Sangat bagus dan saya juga senang mengikuti jalan santai dan banyak hadiahnya dan bisa berpartisipasi. Setiap tahun bisa mengadakan acara seperti jalan-jalan santai dan event-event lainnya.
6: Melalui RRI Fest 2026, RRI Tarakan berharap dapat semakin memperkuat perannya sebagai media publik yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Utara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar informasi selanjutnya, yang mana kepengurusan Panguyuban Masyarakat Aceh, Taman Iskandar Muda Cabang Kaltara diharapkan menjadi jembatan dalam upaya mempererat hubungan dengan berbagai suku dan panguyuban yang ada di Tarakan.
8: Harapan kita untuk tentunya panguyuban ini justru semakin mempererat kesatuan-kesatuan di antara kita semua. Itu yang selalu diingatkan kepada setiap pelantikan pengurus panguyuban.
6: Wali Kota Tarakan Khairul berharap kepengurusan Taman Iskandar Muda dapat semakin mempererat persatuan warga Aceh di Tarakan dan Kaltara, sekaligus mendorong semangat saling tolong menolong serta memperkuat kebersamaan antar anggota. Hal itu disampaikan saat Wali Kota menghadiri pelantikan pengurus Taman Iskandar Muda Cabang Kalimantan Utara periode 2026-2030 minggu kemarin. Ia pun mendorong kepengurusan dapat terus menjadi jembatan dalam mempererat hubungan dengan berbagai suku dan paguyuban yang ada di Tarakan. Hal ini sejalan dengan semangat hidup bersama dalam keberagaman. Kemudian tetap menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap daerah maupun masyarakat setempat.
8: Regio sektoral berjalan ini yang kita sudah inginkan. Harapan kita untuk tentunya panggungan ini justru semakin mempererat kesatuan-kesatuan di antara kita semua. Itu yang selalu diingatkan kepada setiap pelantikan pengurus panggungan. Namanya saja panggungan, ini berasal dari bahasa Tunis. Beliau. Itu artinya bersatu, ya. Jadi bersatu, Pak. Jadi kalau Bapak bikin panggungan tidak bersatu, itu namanya bukan panggungan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi tugas utama dari pengurus ini adalah mempersatukan seluruh anggota yang ada.
6: Di tempat di gedung SKUB Tarakan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Sementara dalam kata sambutannya, Ketua Taman Iskandar Muda Kaltara Taufik yang menyatakan komitmennya melanjutkan program-program yang telah berjalan baik dan meningkatkan kinerja organisasi. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Terpilihnya Daud Nawir sebagai Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Kaltara periode tahun 2026-2030 ini diharapkan bisa menjadi membangkitkan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional.
9: Ada beberapa di kita punya atlet-atlet juga sudah masuk di jajaran nasional, walaupun belum internasional.
10: Terpilihnya Daud Nawir sebagai Ketua Pengurus Provinsi Pengpro Persatuan Taekwondo Indonesia TI Kaltara periode 2026-2030 diharapkan dapat membangkitkan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional. Harapan itu disampaikan Ketua KONI Kaltara Haji Muhammad Nasir kepada RRI. Ia menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir prestasi olahraga taekwondo di Kaltara mulai kembali bergeliat. Terbukti berhasil meraih medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Kudus 2025. Untuk itu, dengan kepengurusan yang baru diminta dapat menciptakan berbagai strategi program peningkatan prestasi atlet.
9: Ya, saya kira prestasi sudah lumayan. Karena kalau kita mau melihat dari rodang yang ada ini yang mengikuti mau ketika kegiatan beberapa bulan sebelumnya ini, ada beberapa di kita punya atlet-atlet juga sudah masuk di jajaran nasional, walaupun belum internasional. Nah, semoga nanti ke depan mungkin bisa berprestasi ke internasional.
10: Lebih lanjut, Haji Muhammad Nasir mengungkapkan agar sinergi kepengurusan di cabur taekwondo dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi dapat terjalin dengan baik, apalagi menjelang momentum perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov kedua Kaltara November mendatang. Setiadi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita pagi siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, di antaranya yang mana Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban, dan ajang tahunan RRI Fest tahun 2026 ini menjadi momentum bagi RRI untuk menegaskan komitmennya dalam bertransformasi di era digital serta mempererat hubungan pemerintah dan juga kepada masyarakat. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Li.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Li, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

akan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pasukan semongko tak.

0: Kak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar setiap Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini, yang mana akan menemani Anda, iya, dengan lagu-lagu dangdut pastinya. Di siang hari menjelang sore nanti hingga pukul 15 ya. Dan kali ini juga pengen menyapa untuk seluruh saudara pendengar, baik di frekuensi 97,9 MHz, di 99,9 MHz, dan juga yang sudah masuk di live streaming kita di RRI Tarakan. Nah, sini sudah ada beberapa nama dari Puja. Assalamualaikum Mbak Tarakan, Kalimantan Utara mana ya? Kalimantan Utara, iya Mbaknya. Ada juga di sini Suparman, saya juga ada loh. Wah. Selamat datang Pak Suparman, dan untuk semuanya halo Mas Ahmad, dan juga di sini yang baru bergabung sama kita ya, silakan untuk Anda ingin bergabung dan juga ingin ya menyampaikan keinginan lagu yang ingin hari ini didengarkan, silahkan boleh. Bisa langsung melalui laman kita di streaming RRI Tarakan, dan juga bisa melalui line telepon 0821-5320-9845 pastinya. Ya, sudah bergabung di sini juga ada Maldi. Maldi ya, halo host, halo juga Maldi. Mantap tuh, semangat dengan lagu-lagu dangdutnya, siap-siap. Dari Suparman lagi nih, pengen request, silakan mau request mana ini. Sulawesi Selatan juga sudah hadir dan bergabung bersama dengan kita di sini, ada Mas Gol. Halo Mas Gol ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Ya, pendengar, selain lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, juga tentunya banyak sekali lagu-lagu yang bisa kami hadirkan, seperti lagu dari Ayu Ting Ting dengan Mikirin Kamu, lagu dari Anissa Rahmat dengan Giri Mahesa dengan Suara Hati, ada lagu dari Ana Zenob dengan Jangan Main Api, Anita Kaca dengan Temen Makan Temen, au. Dan juga kita akan kembali membacakan beberapa komentar-komentar yang sudah masuk di sini, ada dari Mas Robian. Assalamualaikum, salam kenal. Iya, Waalaikumsalam. Lanjut lagi di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ponorogo hadir. Halo Ponorogo, selamat siang Medan. Wah, dari Medan ini. Request lagu Deni Caknan dengan Sinargan. Nah, siap. Nanti kita carikan ya lagunya ya. Nanti kita putarkan satu per satu sesuai dengan requestnya. Gimana sehat dari Kalbar? Gimana nih? Oh, salam sehat dari Kalbar. Salam sehat juga dari Kaltara. Gimana cuaca Tarakan? Alhamdulillah cuaca Tarakan hari ini cukup stabil ya, dimulai dari pagi hari tadi sampai di siang hari kita hujan ya, hampir di seluruh kota Tarakan itu hujan. Namun di jam-jam 12 ya ke atas itu sudah mulai panas lagi ya. Jadi stabil nih ya, balance hari ini, ada hujannya ada panasnya juga. Kelewatan tante, yang mana ini Mas Suparman? Bila Kau Milikku. Oh, mau lagu Bila Kau Milikku, boleh. Assalamualaikum, salam dari Bone Sulsel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga ya. Lanjut lagi dari Pulau Bunyu dan Pasar ya, dari IKN juga hadir. Assalamualaikum ya. Luar biasa sekali ya antusiasnya untuk seluruh penonton kita di Prodangdut di siang hari ini. Hadir dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Halo dari Sungai Hulu. Salam dari Brau. Hai, ini dari Brau, Kalimantan Timur. Dari Bangkor di sini, assalamualaikum, putarkan lagu Derita Roma Irama. Oke, boleh. Kampung 6 hadir, wah tetangga kita ya. Dari kampung 6 ke kampung 4 ini ya. Salam dari Kaltim, salam dari Kalteng. Wah, ini orang-orang Kalimantan udah pada kumpul ini di sini. Gimana Bina? Kabar di Kaltim? Bagaimana? Apakah sudah turun hujan ya, atau masih masih asap di sana ya, masih jerbu atau bagaimana ya? Kalteng juga seperti apa? Apakah juga masih diselimuti oleh kabut atau seperti apa? Kalau untuk Kota Tarakan memang kita masih agak berkabut ya, tapi sudah tidak terlalu seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini lumayan cukup cerah dikarenakan memang juga sudah ada hujannya. Mas Anwar bilangnya Kalsel masih kabut kak. Oke, Kalsel masih kabut ya, siap-siap ya. Kita doakan bersama-sama semoga nanti cepat pulih ya di daerah Kalsel, dan untuk seluruh Kalimantan dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk pakai masker jika ingin berkeluar rumah atau ingin beraktivitas di luar rumah. Masih kemarau di Kaltim, panas pol. Wah, wah, wah.
Ini pasti lagi ini ya, panas banget ya di Kaltim. Ini Kaltim belum ada hujannya atau bagaimana nih? Karena biasanya di setiap daerah itu ada hujan, tapi cuma hujan-hujan lokal ini. Bali, Bali cerah sekali kakak. Wah, di Bali cerah ini. Iya sih ya, syukur ya kalau misalnya Bali juga cerah ya. Biasa diputerin lagu apa ini? Paten Bancur Hat. Ini lagu apa? Lagu dangdut. Kita akan putarkan lagu-lagu dangdut ya seluruhnya ya. Assalamualaikum dari Suleman. Suleman itu di mana? Polman. Oh, Sumatera Barat. Iya. Request salam untuk ikut lagu yang sudah di request. Salam untuk saya dari Bapak Hamdan. Kelton masih kabut, asapnya di mana-mana, belum ada hujan. Aduh, ya ini ya masalah kita saat ini ya. Semoga teman-teman yang daerah Kelton itu bisa selalu beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker ya, jaga kesehatan ya walaupun cuaca kita sedang tidak baik-baik saja. Kaltim hadir ya di sini dari hadir siang KM38 di PT Surya Hutani di Kaltim ya. Dari pagi sampai matahari tertutup ini di Kaltim. Di Tenggarong lagi ada acara adat Kutai Erau. Oh, ini lagi ada acara adat ya. Ini pas seru sekali ini. Dari Mas Sukifli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, nanti kami akan kembali membaca-baca lagi ya komentar-komentar yang sudah masuk. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar-komentar. Sesaat lagi kami hadirkan beberapa lagu untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu dewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: lho bapaknya.
1: Aku
0: bisa ngarep anaknya.
1: Iya, saya dewasa ini juga semakin tak ujat di diri.

0: Ayo dong John, patutlah itu, cepatlah, udah mau terlambat apinya.
1: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Gak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan mau yang agung ya mau.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aduh, ya mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Laik borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat laik buat?
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bisa.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit murai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pendengar Pro 1 Tarakan, channel informasi dan inspirasi di tengah-tengah segmen Pro Dangdut kami hadirkan. Di sini ada informasi yang penting sekali ya. Halo masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita? Waspada ya. Apakah Anda tahu nih cara-cara ciri-ciri ya rokok ilegal? Nah, ayo sih deh. Kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa bijak dalam memilih. Ada 3 cara yang mudah untuk mengenalinya. Yang pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal itu seringkali tidak dilengkapi dengan label yang jelas dan juga pasti tidak ada peringatan kesehatan yang tercatat di kemasan. Yang kedua nih, periksalah pita cukainya. Rokok ilegal itu tidak memiliki pita cukai yang sah. Biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak dan juga bekas pakai. Nah, yang ketiga di sini perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal itu sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Jika Anda menemukan, jangan ragu untuk melaporkan peredaran di kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, berduang baik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, di tengah-tengah segmen Pro Dangdut kami hadirkan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Di sini ada terkait dengan halo masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Ini pernahkah Anda memperhatikan rokok yang beredar di sekitar kita? Waspada ya, apakah Anda tahu ciri-ciri rokok ilegal? Nah, sini kenali ciri-cirinya agar kita semua bisa menjadi bijak dalam memilih. Ada 3 cara mudah untuk mengenalinya. Yang pertama adalah perhatikan kemasannya. Rokok ilegal itu seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang dicetak di kemasan. Kedua, periksa pita cukainya. Rokok ilegal itu tidak memiliki pita cukai yang sah. Jadi biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita atau justru memakai pita cukai palsu, rusak dan bekas pakai. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah perhatikan harganya. Jangan mudah tergiur dengan rokok ilegal. Sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Jadi jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredaran ke kantor bea cukai terdekat. Mari bersama-sama cegah rokok ilegal sekarang juga. Dan pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, beruang baik.

0: Ya, pendengar juga masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita angkat dulu penelpon kita di sini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak D lagi di kebun.
0: Dengan Pak D di kebun?
1: Iya, Pantai Amal.
0: Oh, di Pantai Amal. Gimana kabarnya di sana?
1: Ada. Baru tadi kirim hujan, tapi enggak banyak lah. Mungkin di kampung 6, di kampung 4 deras tadi ya.
0: Iya, lumayan ya. Di kampung 4 itu dari pagi sampai siang.
1: Kiriman, ini tanaman kami. Ada kiriman sedikit tadi, durian itu supaya bisa anda.
0: Iya, syukur Alhamdulillah. Sedikit-dikit ya. Iya. Ada request lagu?
1: Ya ini aku mau request lagu ini lagi mabuk duit
0: pak. Widih, lagi mabuk duit bukan lagi mabuk ya, asap.
1: Semua, ya semua orang supaya mabuk duit di mana-mana kan di Jawa, di Kalimantan, di luar negeri. Jadi supaya dikirimkan lagu mabuk duit.
0: Siap, terima kasih.
1: Salamnya buat teman-teman.

0: teman-teman semua yang lagi monitor tadi.
1: Oke, baik.
0: Jawa mana-mana lah ya.
1: Iya.
0: Setelah itu aja Mbak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, tadi ada Pak D katanya di Pantai Amal ya, pengen lagu lagi di Mabuk Duit. Siap ya. Nanti kita bakalan puterin lagunya langsung aja. Ini dia Mabuk Duit ya, ini ya Mabuk Duit ini milik siapa ini? Merek Erik Susan ya, ternyata ada beberapa versi tapi kita akan kasih milik Erik Susan aja deh ya. Oke, untuk Pak D yang saat ini lagi bekerja ya. Semangat kerjanya Pak D ya, semoga bisa sehat selalu. Kita putarkan, ini dia lagu spesial untuk Pak D, Mabuk Duit ini versi dari Erik Susan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini untuk edisi Senin ya, 21 September 2026. Dan seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda tentunya dengan sajian informasi terbaru yang kami update untuk Anda dari rri.co.id di sore hari ini dari dalam dan luar negeri. Tentunya masih dengan beragam lagu-lagu dan musik yang Anda nikmati, Anda dengar pada sore hari ini. Dan melanjutkan tugas dari Jubaidah ya, berikutnya kami buka dari satu buah lagu miliknya Citra Scholastica dengan Denganmu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Arti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengarlah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan pendengar menggelar patroli dan penertiban terhadap puluhan pelajar yang nekat mengendarai serta membawa sepeda motor ke sekolah pada Jumat 18 September 2026. Pada pagi hari kemarin, penertiban yang dipusatkan di kawasan Jalan Sesesayap Kota Tarakan ini dilakukan sebagai langkah tegas lantaran mayoritas siswa yang membawa kendaraan bermotor masih di bawah umur dan belum

mengantongi surat izin mengemudi. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana menyatakan bahwa penertiban ini merupakan upaya cipta kondisi keselamatan dalam berlalu lintas. Langkah ini juga menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat, pihak sekolah, serta masukan yang diterima saat Satlantas menggelar siaran langsung bersama RRI Kota Tarakan. Dan sementara itu pendengar, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan Ibtu Priyati Ningsih menambahkan bahwa dari hasil penyisiran di sejumlah kawasan sekolah, petugas menemukan puluhan sepeda motor milik siswa yang terparkir di sekitar area sekolah. Dan tidak hanya pelanggaran batasan umur, petugas juga menemukan beberapa kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis keselamatan seperti menggunakan knalpot brong hingga tidak dilengkapi kaca spion. Atas temuan itu, petugas memberikan sanksi berupa teguran simpati serta pendataan di tempat. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, dalam RRI Fest kemarin, selain melakukan sosialisasi, Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan turut memeriahkan gelaran RRI Fest yang berlangsung di halaman kantor Lembaga Penyiaran Publik RRI Tarakan. Kehadiran jajaran kepolisian dalam ajang ini diwujudkan melalui pembukaan stand pelayanan, pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi selama 2 hari. Mulai dari Sabtu kemarin hingga Minggu 19 September 2026. Inisiatif ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan serta mendekatkan pelayanan kepolisian langsung ke tengah aktivitas masyarakat. Sejak hari pertama dibuka, stand SIM keliling tersebut diserbu warga yang ingin mengurus dokumen berkendara di tengah semarak festival dan bazar UMKM. Kasat Lantas Polresta Tarakan Ibtu Ardi Wisnu Pradana melalui Kanit Residen Ibtu Anita menyatakan bahwa partisipasi ini merupakan langkah aktif kepolisian dan dalam memanfaatkan momentum kegiatan publik untuk menyapa warga secara langsung. Menurutnya, layanan yang dihadirkan meliputi perpanjangan SIM A dan SIM C bagi masyarakat Kota Tarakan. Dan selain melayani proses administrasi penerbitan SIM, personel Satlantas Polres Tarakan yang bertugas di lokasi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi serta imbauan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kepada pengunjung yang hadir. Pendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar Masindi Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Diinformasikan untuk Anda pendengar pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya atas nama Raden Didi Budiharjo SH, panitra atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.G/2026/PN/TAR telah memberitahukan kepada Dr. Andes Samson Luhat bertempat tinggal di Malinau Kota RT 9 Kelurahan Malinau Kota Kabupaten Malinau sebagai tergugat 4 tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15/PDT.G/2026/PN/TAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat lawan Ruth Maria Luhat DKK sebagai para tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Atas nama Panitra Jurusita Pengganti, Raden Didi Budiharjo.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: lagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar, di mana pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya atas nama Raden Didi Budi Harjo SH Panitera atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15/PDT.G/2026/PN/TAR telah memberitahukan kepada Evian Seluhat bertempat tinggal di Jalan Mula Warman Komplek Penta RT 032 nomor 041 Kelurahan Sepinggan Raya Balikpapan Selatan sebagai tergugat 5 tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15/PDT.G/2026/PN/TAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat lawan Ruth Maria Luhat DKK sebagai para tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Atas nama Panitera atau Jurusita Pengganti, Raden Didi Budi Harjo SH.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Dengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi di mana pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya atas nama Raden Didi Budi Harjo, SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis P miring PN TAR telah memberitahukan kepada Mary Santoso, ahli waris almarhum Jackson Kin Luhat, bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah sebagai tergugat 10 tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN TAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat lawan Ruth Maria Luhat DKK sebagai para tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8 dan tergugat 9 dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Dan pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas nama panitera atau jurusita pengganti Raden Didi Budi Harjo SH.

0: Joshua Tuhari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Peringkat, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, peningkat kembali kami hadirkan untuk Anda, Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Di edisi hari ini Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Muhammad Padel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore rekan Adi Putra.
1: Selamat sore Mas Fadel, bagaimana kabar Samarinda sore hari ini?
0: Alhamdulillah cuacanya masih begitu luar biasa panas di musim kemarau. Sebaliknya masih di Banjarmasin, di Palangkaraya apakah juga masih musim kemarau?
1: Alhamdulillah juga nih Mas Fadel, masih tertutup kabut asam kami dan warnanya orange nih.
0: Wow, tetap jaga kesehatan ya, stay safe. Baik, dan mudah-mudahan semuanya teman-teman kita, kru-kru kita di sana selalu dalam keadaan sehat. Baik, rekan Adi Putra, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Baik, ada informasi terkait imbauan berkendara akibat kabut asap karhutla batasi jarak pandang pengendara nih Mas Fadel.
0: Baik, keterkaitannya dengan musim kemarau dan karhutla di sana. Silakan. Betul. Untuk informasi selengkapnya rekan Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fadel dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi.
3: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini yang berdampak pada keselamatan dan kelancaran transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
4: Jadi perhatian bersama, kami mengimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2, berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati, jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar, sudah ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore rekan Agus.
1: Selamat sore rekan Fadel. Gimana kabarnya teman-teman?
0: Ya, apa kabar?
1: Iya.
0: Alhamdulillah untuk di Samarinda teman-teman semuanya dalam keadaan sehat meskipun di tengah cuaca musim kemarau ekstrim ya, dan ada beberapa hari lalu dampak dari kabut asap juga. Bagaimana sebaliknya di Tarakan?
1: Di Tarakan sempat terjadi kabut ya, namun alhamdulillah pagi hari tadi sudah diguyur hujan dan kembali cerah ya di sore hari ini rekan Fadel.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk informasi dari Tarakan seperti apa? Ada informasi apa nih?
1: Iya, ada informasi di mana korban kebakaran RT 16 Karangrejo, 9 kakak sudah dapat bantuan sewa rumah rekan Fadel.
0: Baik, rekan Agus, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Fadel. Pendengar dan pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan permukiman di RT 16 Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat lalu, Kelurahan Karangrejo telah membuka posko pengungsian sebagai tempat sementara korban. Sebanyak 9 kepala keluarga korban telah mendapatkan bantuan sewa rumah sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan makanan cepat saji.
3: Kebakaran di RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang 18 September kemarin menyisakan duka bagi korban. Berdasarkan data Kelurahan Karangrejo, terdapat 5 bangunan yang terbakar. Rinciannya 3 rumah milik pribadi dan 1 rumah petak yang terdiri dari 4 pintu kontrakan. Dengan total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa. Menindaklanjuti musibah tersebut, pihak kelurahan bersama BPBD dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berada di rumah kuliner sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan, sejak dibuka, bantuan langsung berdatangan. Korban juga langsung mendapatkan bantuan dari BPBD berupa matras dan selimut, serta makanan siap saji dari Basnas Tarakan dan Lazis Muhammadiyah yang dibagikan pagi, siang, dan sore selama 3 hari. Selain itu, atas inisiasi anggota DPRD Tarakan yang tinggal di Karangrejo, Baroka, kemudian dilakukan penggalangan donasi untuk bantuan sewa rumah sementara karena tidak memungkinkan korban tinggal lama di pengungsian.
2: Dari data yang kami simpun pada waktu kejadian itu, terdata ada 5 rumah. Jadi 5 rumah itu 3 rumah milik sendiri sama 1 rumah 4 pintu. Jadi satu rumah ini terdiri dari 4 kontrakan. Setelah kami data, yang menjadi korban dari musibah ini adalah 9 kakak, 32 jiwa. Menindaklanjuti dari musibah tersebut, kami dari kelurahan dibantu dengan BPBD dan Dinas Sosial kemudian bersepakat untuk membuat posko pengungsian. Nah, posko pengungsian itu berada di rumah kuliner di kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian. Bekerjasama dengan BPBD kita bikinkan tempat tinggal sementara. Kemudian juga pada saat itu juga kita langsung distribusikan bantuan dari BPBD berupa matras sama selimut. Kemudian juga dari Basnas juga sudah distribusikan makanan cepat saji.
3: Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan dari donasi terkumpul sejumlah dana yang akan digunakan untuk santunan sewa rumah selama 2 bulan. Masing-masing mendapatkan 1,5 juta rupiah per kepala keluarga. Sugeng memastikan hingga Sabtu malam 20 September kemarin dari 9 kakak, sebanyak 8 kakak sudah didistribusikan bantuan sewa rumah dan sudah mendapatkan tempat tinggal sementara. Sebagian ada juga yang mengontrak, ada yang tinggal sementara di rumah saudara namun tetap diberikan uang tunai. Selain uang tunai, berbagai bantuan logistik juga diterima posko selama 3 hari beroperasi. Tercatat berupa 77 kresek pakaian layak pakai, 17 dus air mineral, 360 bungkus nasi, 20 sarung, 9 terpal, 9 peralatan dapur, 9 family kit, 8 dus mie instan, matras, selimut, popok, susu bayi, dan lain-lain. Adapun bantuan uang tunai, total donasi yang masuk sebesar Rp11.150.000, di mana sebanyak Rp7.500.000 telah disalurkan untuk sewa rumah 5 kepala keluarga, dan sisanya Rp3.650.000 akan disalurkan untuk sisa kepala keluarga yang belum mendapatkan. Sugeng menambahkan untuk bantuan dari pemerintah kota masih dalam proses pengajuan dan verifikasi. Pihaknya juga berupaya membantu korban untuk mendapatkan bantuan pangan dari Bulog karena korban kebakaran desilnya akan turun sehingga memungkinkan masuk sebagai penerima bantuan pangan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Posko pengungsian sendiri akan ditutup pada Senin ini. Namun, Kelurahan Karangrejo tetap membuka penerimaan bantuan di kantor kelurahan yang nantinya akan langsung disalurkan kepada korban. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Fadel, informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Faeja. Selamat sore rekan Faeja.
1: Selamat sore Fadel.
0: Apa kabarnya Banjarmasin?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Fadel, dan untuk kabut asap sepertinya hari ini lebih sirna ya dibanding hari yang kemarin.
0: Alhamdulillah, artinya sudah ada pengurangan ya rekan Faeja.
1: Ya, walaupun mungkin di daerah selebihnya dari Banjarmasin masih ada kabut asap, Padel.
0: Iya, apakah juga sudah ada hujan?
1: Hujan sama sekali belum turun di Banjarmasin ya.
0: Ya, mudah-mudahan bisa segera turun karena sudah berbagai upaya termasuk sholat istisqo juga sudah terus dilakukan ya rekan Faeja ya.
1: Betul, Padel. Baik.
0: Ada informasi apa untuk sore ini dari Banjarmasin?
1: Ya, kita masih terfokus pada tragedi kapal motor Virgo 8 Padel, dan kali ini satu korban kapal motor Virgo Transport 8 ditemukan.
0: Baik, untuk informasi selengkapnya silakan rekan Faeja.
1: Terima kasih Fadel. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Korban ditemukan saat penyelaman dilakukan di dalam badan kapal. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Syukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi.
3: Operasi SAR hari ke-8 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa membuahkan hasil dengan ditemukannya satu korban pada Minggu 20 September 2026. Korban ditemukan pada pukul 14.14 WITA oleh penyelam Basarnas Special Group saat melakukan pencarian di dalam badan kapal yang tenggelam. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju KN SAR Kamajaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, korban dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter Basarnas HR-3601. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan seluruh unsur SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban yang masih berada di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya, setiap korban yang ditemukan merupakan amanah yang harus ditangani dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Bersyukur kita telah mendapatkan hasil, satu orang penumpang berhasil kita evakuasi dalam keadaan Mike Delta dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin. Nah, upaya-upaya yang kita laksanakan hari ini memang berfokus kepada lokasi kejadian, yaitu kapal, badan kapal itu sendiri.
3: Proses pencarian terkendala arus bawah laut yang cukup kuat, yakni sekitar 2 hingga 3 knot. Kondisi tersebut membuat penggunaan remotely operated vehicle atau ROV tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga harus ditarik kembali dan turut membatasi waktu penyelaman. Meski demikian, tim Basarnas Special Group bersama penyelam PT Jasa Lindo memanfaatkan jeda saat kondisi air teduh selama sekitar 45 menit untuk melakukan penyelaman evakuasi. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih berupaya melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai sumber daya yang tersedia.
4: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
3: Pada hari ke-8 operasi SAR, unsur udara diperkuat satu unit helikopter Basarnas HR-3601, sedangkan unsur laut terdiri atas 8 kapal besar dan 2 kapal berukuran kecil. Seluruh operasi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi perairan dan keselamatan personil yang terlibat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Fadel di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih rekan Faeja dan selamat bertugas kembali. Ya pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Nunukan, sudah ada rekan Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Fadal.
0: Apa kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi siang hujan sekitar 1 jam, kemudian kembali berawan dan sekarang lagi kabut rekan Fadal.
0: Iya, alhamdulillah sudah turun hujan ya. Mudah-mudahan wilayah lain juga bisa segera menyusul akan turun hujan. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Terkait tentang rekrutmen TNI akan angkatan darat yang dipersiapkan untuk pemuda Dayak yang ada di perbatasan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pemuda Dayak yang memiliki tato mendapat kesempatan mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nunukan, Rian Antoni, menilai diperbolehkannya tato adat dalam rekrutmen TNI Angkatan Darat merupakan bentuk perhatian terhadap tradisi masyarakat hukum adat Dayak. Menurut Rian, kebijakan itu juga menunjukkan adanya ruang bagi pemuda dari masyarakat adat untuk mengikuti proses perekrutan TNI Angkatan Darat sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Nah, saya sangat mengapresiasi keputusan dari Pak Prabowo mungkin ya, sebagai presiden yang mengawalinya, kemudian instansi TNI, di mana ini merupakan bentuk toleransi dan bahkan bentuk penghargaan terhadap tradisi-tradisi masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat hukum adat Dayak gitu.
2: Kepala Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur, Daniel Sinau mengatakan pihak adat dapat memberikan keterangan mengenai tato yang dimiliki calon peserta. Menurutnya, tato pada masyarakat adat Dayak memiliki keterkaitan dengan kebiasaan dan tradisi yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.
4: Nah, jadi kami membuat keterangan bahwa anak putra ini bertato, jadi karena kebiasaan kami orang Dayak ini memang sudah begitu. Tidak ada lagi alasan kami anak-anak putra daerah itu tidak bertato, Pak. Kita larang pun ya karena sudah tradisi.
2: Daniel berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemuda Dayak yang ingin mengikuti rekrutmen TNI Angkatan Darat. Ia juga berharap peserta yang mengikuti proses tersebut dapat diterima setelah memenuhi seluruh persyaratan dan tahapan seleksi.
4: Sore hari ini saya banyak-banyak mengucap terima kasih kepada Presiden Prabowo karena ada toleransi untuk putra kami, yang mudah-mudahan mereka seterusnya dapat diterima dengan baik.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Fadel di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjaran Nusantaraya. Kami akhir di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqo Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi mencatatkan sejarah baru dengan menyabet gelar juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 di Jawa Tengah. Kemenangan ini menandai rekor hat-trick 3 kali beruntun di tingkat nasional, menyusul kesuksesan di MTQI Nasional 2024 dan STQI Nasional 2025. Dari total 56 kafilah yang dikirim, 37 peserta sukses menembus babak final dengan cabang Tafis sebagai lumbung prestasi utama. Sebagai bentuk apresiasi, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bonus pembinaan hingga Rp100 juta bagi peraih juara pertama. Menyambut kepulangan para kafilah di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras seluruh kontingen.
2: Tahun 2025 dan 2026, Alhamdulillah MTQ tingkat nasional semalam Kalimantan Timur menjadi juara umum. Dan tentunya seluruh kafilah-kafilah yang bertarung, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah-kafilah yang tetap mengharumkan nama Kalimantan Timur di kancah nasional. Dan insya Allah tahun 2027 akan dilaksanakan kembali kegiatan MTQ tingkat nasional yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan tentunya kita sama-sama berdoa dan berharap bahwa Kalimantan Timur tetap mampu bisa mempertahankan untuk ketiga kalinya tingkat MTQ nasional, untuk bisa mempertahankan juara bergilir. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi piala tetap untuk tingkat nasional terkhusus buat Kalimantan Timur yang kita banggakan.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa dari total 56 kafilah yang dikirimkan, sebanyak 37 peserta sukses menembus babak final. Cabang Tafis menjadi lumbung prestasi terkuat bagi Kaltim dalam ajang tahun ini.
3: Kaltim, Pak Gubernur memberikan untuk juara 1 itu diberikan bonus Rp100 juta, juara 2 Rp50 juta, dan juara 3 Rp25 juta, serta juara harapan Rp10 juta. Kemudian ada anak-anak kita hanya 6 orang yang tidak mendapatkan gelar, tidak akan mendapatkan bonus.
1: Ini kafilah Bumi Etam langsung bersiap menatap ajang MTQI Nasional 2027 di DKI Jakarta demi ambisi mempertahankan gelar dan mengunci piala bergilir menjadi piala tetap. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda ya yang saat ini sudah bersiap-siap untuk pulang ya dari tempat kerjanya menuju rumahnya masing-masing ya. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan ngebut tentu saja, dan tentunya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan masih dalam suasana Tarakan sore ini pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu Islami, yang mana kita awali dari pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Aziz Ma'arif, yang pada malam hari ini kita bacakan surat Al-Mulk.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali diinformasikan untuk Anda pendengar, di mana pada hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya atas nama Raden Didi Budi Harjo SH, panitera atau juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN TAR telah memberitahukan kepada Jaka, ahli waris almarhum Jackson Kinlohat, bertempat tinggal di Jalan Purnabakti RT 012 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagai tergugat 11 tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN tanggal 18 September 2026. Antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat lawan Ruth Maria Luhat DKK sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia Tarakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Atas nama panitera

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanan informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di sore menjelang malam ya, pada hari ini Senin 21 September 2026 di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit mobil Mercedes-Benz milik anggota DPRD Bengkulu Vina Lady Anggraeni. Pada hari ini Senin 21 September 2026, penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Pemkab Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan kendaraan yang disita berupa sedan Mercedes-Benz berwarna hitam. Kendaraan mewah itu diduga merupakan pemberian dari pihak swasta berinisial EBS kepada Vina. Budi menyebut kendaraan ini tidak tercatat atas nama Vina, melainkan menggunakan nama rekannya berinisial Rani Soraya.

dan penyidik masih menelusuri aset-aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Vina Ledi dalam pengembangan perkara dugaan korupsi ini. Penyidik mendalami dugaan penerimaan aset dan aliran uang dari pihak swasta yang berkaitan dengan pengerjaan proyek di Kota Bengkulu. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
3: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah pendengar mengerahkan 64 pesawat dan 54.394, nyaris 55.000 ya, personil gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan ini dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan penanganan karhutla terus dilakukan tanpa henti. Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurangi dampak asap dan mencegah api semakin meluas. Sejak Agustus 2026, pemerintah telah mengerahkan 64 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla. Jumlah ini terdiri dari 55 pesawat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 9 pesawat TNI yang melakukan waterbombing. Selain dukungan udara, sebanyak 54 ribuan personil gabungan juga diterjunkan untuk menangani kebakaran di lapangan. Personil ini berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
2: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
2: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
5: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
6: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
5: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
6: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
7: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
9: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
8: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
9: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutla sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutla saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
10: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
9: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, yaitu enggak tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeh mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeh mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
22: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari, setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
0: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
4: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
0: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional, dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam dimanapun Anda berada. Pukul 20.27 waktu Indonesia Tengah di kesempatan siar 21 September 2026 hari Senin ini. Maka kembali kami Pro 1 RRI Tarakan setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kami temani Anda pendengar dalam ragam lagu hiburan untuk interval waktu dari saat ini hingga pukul 9 malam nanti atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nanti pada pukul 21 akan hadir drama radio dan akan kita teruskan kembali juga dengan lagu-lagu dan info malam ya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat semua ya, tidak kurang suatu apapun dan bisa menikmati akhir pekan kemarin dengan sebaik-baiknya akhir pekan ya. Semuanya bisa mengalokasikan waktu istirahatnya dan bisa dengan formasi lengkap ya, dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Nah, hari ini kembali berjibaku dengan segala bentuk pekerjaan. Pastinya ada energi yang terkuras ya, ada pikiran yang sedikit lelah dan ya bisa Anda istirahatkan di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah dipilihkan oleh Mas Ai, penata musik kita, untuk Anda nikmati. Selamat malam semua warga Kota Tarakan tercinta dan sekitarnya, juga warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya. Selamat malam dari Yuka Luar Biasa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami jeda sejenak dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan ini karena kami untuk selanjutnya akan menyampaikan satu pemberitahuan umum putusan kepada tergugat nomor 15 garis miring PDT garis titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR. Pada hari Senin 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budiharjo SH panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR. Telah memberitahukan kepada Mei ahli waris almarhum Jackson Kin Luhat yang bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT 12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah

diperantarakan sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000, bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta RRI Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Baik pendengar, nanti kami akan kembali dengan berita panggilan selanjutnya. Cukup banyak ya yang akan disampaikan. Kita kembali dulu dengan beberapa lagu berikut ini.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Baik, pendengar, kita kembali lagi dengan relas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat dari Pengadilan Negeri Tarakan. Pada hari Senin tanggal 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budi Harjo SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR telah memberitahukan kepada Karina ahli waris almarhumah Jenny Luhat bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT 12 nomor 101 Kelurahan Kampung 1 Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sebagai tergugat 20 tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Octaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat. Amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 5, kami ralat tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9 dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta RRI Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Mendengar kembali kami sampaikan relas pemberitahuan umum putusan dari Pengadilan Negeri Kota Tarakan pada hari Senin tanggal 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budi Harjo SH selaku panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 /PDT.G/2026/PNTAR telah memberitahukan kepada Alinda Rahman, ahli waris almarhum Jackson Kin Luhat yang bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT 12 nomor 101, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15/PDT.G/2026/PNTAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat. Amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8, dan tergugat 9. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Tarakan dan melalui Warta Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Malam hari ini, saat ini pukul 21:01 waktu Indonesia Tengah, kita akan beralih untuk mengikuti drama radio dengan judul Papan Pengumuman, produksi dari RRI Malang. Selamat mengikuti.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi masa ya seiseng itu sih sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error. Di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa, karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala, terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau merta sistem, mantan IT barangkali.
4: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah, itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali.
0: Iya, pengen ngerjain kan?
7: Tapi...
3: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Baik, pendengar, kembali pada hari Senin tanggal 21 September 2026 atas nama Raden Didi Budiharjo SH Panitra atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR. Telah memberitahukan kepada Gita, ahli waris almarhumah Yeni Luhat bertempat tinggal di Jalan Purna Bakti RT 12 nomor 101, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 15 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNTAR tanggal 18 September 2026 antara Juliet Oktaviana sebagai penggugat melawan Ruth Maria Luhat dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan sebagai turut tergugat, amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 3, tergugat 6, tergugat 8 dan tergugat 9. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.260.000. Terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang. Pemberitahuan putusan ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui RRI Tarakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pendengar, kita kembali dengan beberapa lagu berikut. Sebelum Indah Kus ada yang satu ini.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: single andalannya Thank You inilah Daido ini makin terkenal dan saat itu merebut posisi ketiga di tangga lagu dunia ya. Selain Thank You, Daido ini juga terkenal dengan lagu White Flag atau Bendera Putih. Okay. Dari Daido masih ada koleksi lain yang akan menemani perjalanan kita setengah putaran ke depan sampai tepat pukul 23. Akan hadir 100 Years dari Five for Fighting setelah yang satu ini.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar dari Jill Alvarim dengan It's Your Love, lagu yang dirilis tahun 2000, akhirnya menyudahi perjalanan kita dalam ruang rindu. Kita berlanjut ya dengan rangkaian lagu-lagu masih dari jalur musik mancanegara dipadukan dengan jalur domestik. Lagu-lagu ini akan menemani Anda dalam kemasan jazz music sampai nanti di menit ke-55 kami bersama Anda.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya, mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: bagus, Ma.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

titik tengah Indonesia? Ternyata, titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar Mus Mulyadi dengan keroncong jauh di mata akan mengantarkan kita pada penghujung tugas kami menemani Anda hari ini. Kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Edisi siar untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Kembali kita buka, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan semuanya pun seperti itu. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5.04 menit waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan siar kita dengan agenda pagi seperti biasa akan diawali dengan program religi islami. Dari lagu islam, pengajian dan juga tausiah pagi akan kami jadwalkan hadir pagi ini untuk Anda. Musik dan info di setiap sesi, lalu pada pukul 7 kita menantikan berita Kaltara. Sementara untuk skala nasional, berita dapat Anda ikuti pada pukul 8 melalui Pro3 Jakarta. Dan setelah itu pukul 9 sampai pukul 10 kembali lagu-lagu dan info pagi akan menemani perjalanan kita untuk kembali mengarungi apa yang akan kita hadapi hari ini. Nah, kuncinya adalah saat ini.

Sisihkan waktu untuk mengucap syukur sudah bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan ucapkan hal-hal baik ini sebagai manifesting, ini sebagai afirmasi, law of attraction, bahwa hari ini kita akan melakukan yang baik-baik saja, kita akan berpikir, kita akan berucap, kita akan bertindak hal-hal baik, sebagaimana kita mengharapkan feedback yang positif atau yang baik juga untuk kita hari ini. Pendengar, selalu saya katakan bahwa hari dimulai dari pagi. Pagi adalah kunci bagaimana hati kita akan tertata, bagaimana suasana hati kita akan diatur. Karena itu pagi ini setelah mengucap syukur dan mengucap doa, maka hal-hal baik tentu kami harapkan bisa mengiringi pagi Anda. Tidak ada keterburu-buruan, tidak ada emosi, tidak ada umpatan-umpatan, ya. Semuanya akan berjalan smooth, bisa dimanifesting mulai sekarang, pagi ini, hari ini, semua akan berjalan baik untuk saya. Saya magnet rezeki, saya magnet kebaikan, dan saya juga menebar kebaikan dimanapun saya ada. Saya senantiasa disehatkan, saya selamat dimanapun saya berada. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi semua, senang hati sekali saya Ervi Febrianti ditemani Bang Zubair di meja operator. Kami akan bersama Anda hingga pukul 10 nanti. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk selanjutnya pengajian dari Yaser Al-Dosari, Surah Al-Anbiya.

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita dengarkan dan ikuti pengajian Al-Quran, selanjutnya kami akan membuka kehadiran Ustadz kita pagi ini dalam Religi Pagi atau Tausiah Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tausiah pagi untuk edisi 22 September 2026. Kami telah terhubung bersama Pak Ustadz Sultan Halim SAG MPD. Pak Haji Sultan, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Haji.
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, pagi
1: Mbak
0: ini,
1: gimana? Mbak gimana?
0: Alhamdulillah, Pak. Sehat juga, Pak. Pak, pagi ini kita akan mengangkat tema ketika hati terlalu sibuk dengan dunia. Benar ya, Pak Ustadz?
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Asik. Siap, Pak Ustadz, silakan tausiah pagi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa ja'ala dunya dar amal wal akhirata dar jaza. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan takwa hati menjadi tenang, hidup menjadi terarah dan akhir kehidupan kita akan menjadi indah. Pada subuh yang berkah ini, marilah kita merenungkan satu penyakit hati yang pelan-pelan merusak kehidupan manusia modern, yaitu ketika hati terlalu sibuk dengan dunia. Di dalam Al-Quran Surah Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaqul dzalik fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Para pendengar RI Tarakan yang berbahagia, hari ini banyak manusia terlihat sibuk, tetapi kehilangan arah. Waktu habis untuk mengejar kehidupan, tetapi lupa mempersiapkan kematian. Pagi sibuk mencari uang, siang sibuk mengejar target, malam sibuk dengan media sosial dan hiburan, tetapi hati semakin kosong. Banyak orang tertawa, tetapi jiwanya lelah. Banyak rumah mewah, tetapi penghuninya gelisah. Banyak jabatan tinggi, tetapi tidur tidak nyenyak. Mengapa? Karena hati manusia diciptakan bukan untuk dipenuhi dunia, tetapi untuk dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pendengar yang berbahagia, lihatlah kehidupan hari ini. Banyak orang selalu merasa kurang, walaupun sebenarnya sudah memiliki banyak. Karena hati yang terlalu cinta dunia tidak akan pernah merasa puas. Dulu ingin motor, setelah punya motor ingin mobil. Setelah punya mobil ingin mobil yang lebih mahal lagi. Setelah punya rumah ingin rumah yang lebih besar lagi. Akhirnya hidup habis hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Padahal kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tetapi ketenangan hati, ketenangan jiwa. Pendengar RI Radio RI Tarakan yang berbahagia, ada kisah sederhana tetapi sangat menyentuh. Suatu hari ada seorang kaya raya yang datang ke sebuah desa. Ia melihat seorang nelayan duduk santai sambil menikmati angin sore. Orang kaya itu berkata, "Kenapa kamu santai? Pergilah menangkap ikan lebih banyak." Nelayan itu bertanya, "Untuk apa?" "Agar kamu punya banyak uang." "Banyak?" tanya, jawab orang kaya itu. "Untuk apa?" Nelayan itu kembali bertanya. "Agar kamu bisa membeli kapal besar," kata orang kaya tersebut. "Lalu?" Agar kamu kaya dan bisa hidup lebih tenang menikmati hidup." Nelayan itu tersenyum dan berkata, "Bukankah sekarang saya sedang menikmati ketenangan itu?" Jamaah sekalian, kadang kita terlalu jauh mencari sesuatu yang sebenarnya hilang di dalam hati kita sendiri, yaitu rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah menalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Al-Qur'an surah At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Ayat ini sangat dalam maknanya. Manusia sering terlena oleh perlombaan dunia. Siapa paling kaya? Siapa paling terkenal? Siapa paling tinggi jabatannya? Sampai akhirnya maut datang dan semua perlombaan itu berhenti. Di kuburan tidak ada lagi jabatan. Tidak ada lagi gelar. Tidak ada lagi pangkat.

memiliki rumah, atau menikmati kebahagiaan dunia. Tidak. Maksudnya adalah bahwa kehidupan dunia bagi seorang mukmin memiliki batasan-batasan syariat. Seorang mukmin tidak bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Ia ingin makan, ia boleh makan, tetapi harus halal. Ia ingin mencari harta, tetapi harus dengan cara yang halal. Ia memiliki keinginan, tetapi harus dikendalikan. Ia marah, tetapi harus menahan diri. Ia mempunyai kesempatan berbuat maksiat, tetapi meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjara bagi orang mukmin, bukan penjara berupa penderitaan semata, tetapi penjara dari hawa nafsu dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Tarakan yang dimuliakan Allah, ciri hati yang terlalu sibuk dengan dunia di antaranya yaitu sulit khusyuk dalam sholatnya, gelisah bila kehilangan uang, tetapi tidak sedih ketika kehilangan waktu ibadah. Berat membuka Al-Quran, tetapi ringan berjam-jam membuka telepon genggam. Sibuk memikirkan masa depan dunia, tetapi lupa mempersiapkan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 125. Mengapa dunia disebut memperdaya? Karena dunia sering membuat manusia merasa seolah-olah kehidupannya akan berlangsung selamanya. Ketika masih muda, kita merasa masih memiliki waktu yang panjang. Ketika kita sehat, kita merasa sakit masih jauh. Ketika kaya, kita merasa kekayaan akan terus ada. Ketika memiliki jabatan, kita merasa kedudukan itu akan bertahan. Padahal tidak ada yang kekal, suatu saat semua akan berakhir. Namun demikian para pendengar yang berbahagia, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Islam mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah, tetapi jangan tinggalkan sholat. Carilah rezeki, tetapi jangan lupakan sedekah. Bangun karir, tetapi tetaplah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun dunia yang kita kejar, pada akhirnya kita semua akan pulang kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan suatu hari nama kita diumumkan di masjid, bukan lagi diumumkan sebagai seorang pejabat, pedagang yang sukses, atau orang terpandang, tetapi disebut jenazah yang akan segera disolatkan. Maka pada saat itu semuanya selesai. Maka jangan biarkan dunia mengambil ruang di seluruh hati kita. Para pendengar RRI Tarakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah hati kita dekat dengan Allah? Ataukah selama ini hati kita terlalu sibuk dengan dunia? Kalau hari ini hati terasa keras, mungkin karena terlalu sedikit zikir mengingat Allah. Kalau hidup terasa sempit, mungkin karena kita terlalu jauh dari Al-Quran. Kalau hati

0: mudah gelisah. Mungkin karena kita terlalu menggantungkan hidup kita kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita mulai memperbaiki hidup kita. Luangkan waktu untuk sholat tepat waktu. Biasakan membaca Al-Qur'an walau sedikit. Kurangi kesibukan yang tidak bermanfaat. Perbanyak sedekah dan istighfar. Didik keluarga agar cinta kepada akhirat. Jangan tunggu tua untuk dekat kepada Allah, karena tidak ada yang tahu kapan apakah kita masih hidup esok hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa farragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Artinya, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda sebelum datang masa tua. Sehat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Waktu luang sebelum sibuk. Dan hidup sebelum mati. Hadis riwayat Hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebih-lebihan dan memenuhi hati kita dengan iman, syukur dan kerinduan kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati terlalu sibuk dengan dunia, Pak Ustadz, ketika kita mengawali ingin mengejar kesuksesan, karena niat awal kita adalah ingin memperbaiki hidup, ingin membantu keluarga, lalu di tengah jalan, karena sebagian orang mengatakan kita hidup di zaman yang hanya dipandang ketika kita ada harta, ketika kita ada jabatan, lalu tujuan itu berubah. Yang tadinya ingin membantu keluarga, bertujuan baik, merubah hidup sehingga kesannya menjadi orang yang ambisius. Tujuan itu berubah hanya karena ingin lebih dihormati, ingin dihargai. Ini bagaimana Islam memandang hal seperti ini? Apakah ini termasuk dalam tanda-tanda kita sudah menjadi budak dunia, Pak Ustadz?
2: Izin, Mbak, ini suaranya kurang aneh, Mbak, ya. Saya kurang menang.
1: Kurang dengar suara saya, Pak?
2: Ya, coba diulangi lagi ya. Iya.
1: Iya. Sudah, Pak? Ada?
2: Ya.
1: Pak, ketika ini kan kita awalnya mengejar sukses ini mungkin bisa menjadi bernilai ibadah karena niat kita adalah untuk membantu keluarga, untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Tetapi pada perjalanannya, kita merasa bahwa hidup ini hanya akan memandang kita ketika kita ada jabatan, ketika kita ada harta. Lalu tujuan itu melenceng, Pak Ustadz. Tujuan itu akhirnya menggiring kita pada keinginan untuk lebih ambisius, berambisi agar kita lebih dipandang, menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi dihargai. Ini bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah ini sudah termasuk tanda-tanda kita menjadi seorang budak dunia?
2: Baik, Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah khalifah, wakil Tuhan di muka bumi ini, yang diantara tugasnya mengelola dirinya sendiri dan alam semesta ini.
0: Nah, jadi artinya bahwa manusia itu tidak bisa juga meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena manusia untuk bertahan hidup memerlukan berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Manusia butuh pakaian, sandang ya. Manusia butuh makanan, pangan. Manusia butuh peralatan-peralatan lainnya untuk menopang kehidupannya. Nah, semua itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita bekerja, berusaha. Ya. Kita selaku kelompok masyarakat harus ada pimpinan, ya, harus ada pimpinan, harus ada ketua. Nah, dan untuk menjadi seorang pimpinan perlu tentu memiliki kompetensi yang ke arah sana. Nah, hal-hal seperti itu di dalam agama kita tidak dilarang. Yang diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita fokus mengejar dunia, tetapi lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Allah menciptakan kita ini di samping sebagai dunia untuk sebagai khalifah, juga Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dan salah satu bentuk ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di samping kita mengurus dunia, mengurus kebutuhan-kebutuhan kita, ada satu kewajiban yang jangan sampai kita lupakan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Karena kita kan memang harus, senantiasa menjaga dua hubungan itu, hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita manusia ini egois. Yang kita urus diri kita sendiri, tetapi hubungan kita dengan Allah kita lupakan. Nah, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada hal-hal yang mesti kita tunaikan. Seperti kewajiban ibadah, sholat misalnya, sholat lima waktu. Nah, itu mesti kita lakukan karena itu merupakan bagian daripada tujuan penciptaan kita. Jangan sampai kita sibuk bekerja mencari uang untuk menafkahi keluarga kita, anak-anak kita, ya. Tetapi kita lupa kepada Allah. Ya, makanya agama mengatakan bekerjalah, kejarlah karir, tapi jangan lupakan Allah. Ketika dipanggil untuk sholat, di saat kita bekerja, berhentilah bekerja sebentar. Toh Allah dalam kaitannya sholat bukan juga sepanjang waktu kita sholat kan? Ya memang sholat itu kan 5 kali sehari semalam, tetapi kan durasinya tidak sepanjang-panjang masa, tidak sepanjang 1 hari 24 jam itu tidak. Ya paling paling banter itu kalau kita sholat misalnya sholat zuhur ya. Kalau kalau kalau tidak khusyuk, kalau tidak terlalu khusyuk mungkin 5 menit ya sampai tuh. Segitu saja. Coba bayangkan 24 jam Allah ciptakan waktu dalam satu hari, sehari semalam 24 jam 360 menit. Ya, kalau 5 salat, 5 kali salat, ya salat sederhana enggak khusyuk, artinya enggak terlalu fokus betul ya, mungkin 25 menit itu selesai sudah salat itu. Coba bayangkan 360 menit Allah ciptakan dalam satu hari, 25 menit atau taruhlah misalnya ya 24 jam 360 menit kali 2 kali 24 jam berapa? Nah, Allah cuma butuh dah sampai 1 jam 1 hari Allah minta kepada kita untuk kalau kita kalkulasikan yang 5 kali sehari semalam itu. Nah, tetapi kan kita manusia ya terkadang lupa dengan kewajiban kita kepada Allah. Yang kita ingat kewajiban kita kepada anak kita, istri kita, tapi kepada Allah kita lupa. Sehingga Allah senantiasa mengingatkan kita. Ya, jangan sampai kesibukan kita dengan dunia itu kita curahkan semua perhatian kita, tenaga pikiran kita, tetapi sebaliknya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terabaikan. Tentu saja ya, kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cuma zakat, bukan cuma sholat saja, masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Seperti ya ketika kita bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, kita mendapatkan penghasilan yang banyak. Jangan lupakan Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ya, di dalam harta yang kita dapatkan itu, ketika sudah sampai nizabnya, sudah sampai masanya, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Jangan untuk kita semua, ada hak Allah di situ. Ada hak Allah, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, seperti itu ya Mbak ya. Artinya silakan saja mengurus rumah tangganya, untuk anak-anaknya, keluarganya, tapi jangan lupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, ya jabatan setinggi apapun jabatan yang kita sandang, semuanya nanti akan kita tinggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya tujuannya Allah melakukan seperti itu? Bahwa ketika kita hidup di dunia jangan terlalu fokus dengan dunia, supaya ya supaya karena kehidupan kita ini bukan berakhir di dunia ini saja, nanti sampai di akhirat kita akan ke sana juga.
1: Baik.
0: Jadi harus ada keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Mungkin itu ya Mbak.
1: Baik Pak Ustadz Sultan Halim. Ya, intinya adalah keseimbangan ya, bagaimana kita tetap ya. Bisa menyeimbangkan urusan akhirat dan dunia kita, karena kesemuanya berjalan seiring ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik, Pak Ustadz Sultan Halim yang sudah menemani perjalanan pagi kita dalam tausiah untuk edisi 22 September 2026. Terima kasih Pak untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan salam hormat untuk Pak Ustadz. Saya pamit dari koneksi kita, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kami tuntaskan untuk tausiah pagi hari ini bersama Ustadz Haji Sultan Halim SAG MPD dengan tema Ketika Hati Terlalu Sibuk Dengan Dunia. Ya, satu konklusi atau kesimpulan pagi ini kita dapatkan bahwa hidup harus berjalan selaras ya. Kita memang membutuhkan apapun yang harus kita lakukan di dunia selama kita hidup. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bekal untuk perjalanan hidup selanjutnya di akhirat ya, dengan hal-hal yang bersifat kerohanian, ya, ibadah wajib, ibadah fardu, dan juga ibadah-ibadah lain, termasuk untuk sedekah ya, yang tentunya semua memiliki keterkaitan juga dengan apa yang kita lakukan selama hidup. Kita mencari nafkah, kita mencari penghidupan ya. Dengan bersedekah, kita juga harus mengakomodir sedekah kita dari penghasilan kita. Jadi semuanya berjalan selaras. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Sultan Halim tadi bisa kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, rangkaian lagu dan info pagi sudah menanti untuk kami hadirkan dari jalur musik Indonesia. For United mengawali koleksi pagi kami untuk menemani Anda yang sudah memulai aktivitas dengan Kau Penakluk Hatiku.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Selamat pagi semua Pro 1 RRI Tarakan. Setelah Agus Hafiluddin, kalau bukan cinta apalagi. Nah tadi juga ada Kau Penakluk Hatiku dari For United. Dengan selamat pagi yang sudah memulai kesibukannya ya. Biasanya kalau seperti ini ada yang baru bangun ya. Atau ada yang baru mempersiapkan sarapan ya. Kalau Anda terbiasa sarapan, beruntunglah ya dan pertahankan kebiasaan itu. Karena tidak semuanya bisa dan mau sarapan. Kenapa? Ya kadang bukan gak mau ya, tapi gak bisa. Karena apa? Kadang kalau habis sarapan, habis makan itu katanya sakit perut ya kan, diare. Dan akhirnya menunda waktu sarapannya. Sekitar pukul 9 atau pukul 10 nanti deh baru merasa lapar ya. Tapi itu sudah masuk antara waktu sarapan dan menuju makan siang. Jadi sebenarnya ini siklus yang terganggu. Tapi ya kembali lagi ya, masing-masing orang punya pilihan. Nah kalau Anda termasuk orang yang senantiasa on time, sarapan pada waktunya, ya ini kebiasaan yang baik untuk dipertahankan. 10 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, nanti saya kembali dengan info pagi. Kita mainkan dulu dari Five Romeo dengan Takkan Terganti.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 19 menit dari pukul 6 pagi. Ya, sudah sejauh apa kesibukan pagi ini? Pokoknya jangan sampai ada emosi-emosi yang ada sejak awal ya. Jadi pagi ini agak-agak slow aja ya. Gak usah ngomel-ngomel, gak usah marah-marah, gak ada muatan emosi, apalagi umpatan-umpatan ya. Itu hanya akan merusak hari, hanya akan mempengaruhi mood Anda ya. Nah, kalau sudah rusak di pagi hari itu biasanya susah untuk kembali di diperbaiki gitu loh ya. Jadi kuncinya adalah pagi ini mau sesibuk apapun, mau sehektik apapun, tahan emosi ya, kendalikan kemarahan supaya tidak berujung pada rusaknya suasana hati Anda. Apalagi kalau hari ini mungkin ada pekerjaan yang sibuk, yang harus berhadapan dengan banyak orang. Nah, tentu kita akan sangat bergantung pada suasana hati kita. Jangan sampai mood ini nanti akan mempengaruhi kinerja kita ya. Bicara soal sarapan tadi sudah ya, sarapan di rumah. Jangan sarapan di warung kopi ya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong sarapan di warung kopi, dari rri.co.id nih ya, tepatnya di Tanjung Selor, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menegakkan disiplin aparatur sipil negaranya. Jadi diketahui sebanyak 9 ASN pemerintah Provinsi Kaltara terjaring dalam penyisiran tim gabungan di sejumlah warung kopi atau warkop di Tanjung Selor, Senin kemarin. Kesembilan ASN ini ditemukan berada di sejumlah tempat nongkrong saat jam kerja dan asalnya dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. Hal ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Provinsi Kaltara Denny Haryanto yang menyatakan bahwa kesembilan ASN itu akan dipanggil untuk menjalani pembinaan sebagai bagian dari penegakan disiplin aparatur ya. Oke. Jadi kalau mau sarapan di rumah aja. Kalaupun enggak mau di rumah bawa bekal ya udah makan di meja kerja ya. Jangan keluyuran. Nanti terjaring, oke. 22 menit dari pukul 6 setelah tadi Brothers in the Soul dengan Kau. Nah, kali ini salah satu lagu favorit saya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi favorit Anda di pagi ini untuk meningkatkan semangat kita ya. Yo, semangat ya, apalagi kalau hari ini sehat, keluarga lengkap, bisa bernafas, bisa tertawa, bisa bicara, merdeka, apalagi yang tidak disyukuri ya kan. Jadi pagi ini kita berharap yang terbaik, tapi sebelum kita ingin mendapatkan yang terbaik, ya kita harus beri yang terbaik juga. Karena kita harus take and give. Ini lagu cover ya, karena sesungguhnya ini adalah lagu dari grup band Padi. Tapi saya suka banget versinya Aksesa. Bayangkanlah.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Pendengar dari rri.co.id, Tarakan, kebakaran yang terjadi di kawasan pesisir RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat pada Jumat siang lalu masih menyisakan duka bagi warga terdampak. Berdasarkan data yang dihimpun Kelurahan Karangrejo, sebanyak 5 bangunan rumah hangus terbakar. Sugeng Utomo selaku Lurah Karangrejo mengungkapkan dari 5 rumah tersebut, 3 merupakan rumah milik pribadi dan 1 bangunan adalah kontrakan 4 pintu milik warga. Total korban terdampak sebanyak 9 kepala keluarga dengan 32 jiwa kehilangan tempat tinggal. Saat disinggung terkait dugaan penyebab kebakaran, sang lurah menegaskan pihaknya tidak bisa memastikan dan hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hasil penyelidikan kepolisian. Karena permasalahan penyebab ini masih simpang siur. Tim kepolisian sendiri sudah melakukan identifikasi di lokasi dan nantinya pihak kepolisian yang akan memberikan rilis resmi. Karena menurut Pak Lurah, hal ini sensitif. Nah, masih terkait dengan korban kebakaran di RT 16 pada Jumat lalu, yang mana BPBD Kelurahan Karangrejo dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah mendirikan posko pengungsian yang berlokasi di rumah kuliner sekitar 100 meter dari titik kebakaran.

balita di antara korban. Bantuan ini juga sudah disalurkan. Lalu ada donasi berupa uang tunai yang sedianya akan digunakan untuk sewa rumah sementara. Dan berdasarkan data Kelurahan Karangrejo per Sabtu malam atau 19 September 2026, donasi yang terkumpul mencapai Rp11.150.000. Donasi ini disalurkan untuk santunan sewa rumah senilai Rp1.500.000 per kakak untuk 2 bulan dan telah disalurkan kepada setiap kepala keluarganya. Termasuk yang memilih tinggal di rumah keluarga tetap diberikan dalam bentuk uang tunai. Dan posko pengungsian sendiri telah ditutup ya pada Senin kemarin. Tetapi untuk pemberian dan penerimaan bantuan masih tetap dibuka oleh Kelurahan Karangrejo. Bantuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah kompor gas, tabung gas, dan seragam sekolah ya untuk anak-anak korban kebakaran. Baik pendengar, untuk Anda yang berniat untuk memberikan donasinya, Kelurahan Karangrejo masih menerima dan terbuka untuk Anda. 42 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Mike Mohede, Ku Sayang Kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar, untuk anak-anak yang baru sekolah saat ini sudah mempersiapkan untuk menempuh pendidikan ya, tetapi ada juga yang pergi lebih awal mungkin mengingat lokasi rumah yang sedikit lebih jauh. Nah, kalau menuju sekolah ya, banyak juga di antara anak-anak ini yang sudah mendapatkan kepercayaan dari para orang tua untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri ya. Sementara hal ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan mengingat anak-anak masih di bawah umur ya, apalagi di usia SMP atau sekolah menengah pertama. Pada event RRI Fest di hari Sabtu kemarin ya, dari pihak Satlantas Kota Tarakan sudah mengedukasi dan terus mensosialisasikan betapa pentingnya orang tua untuk terus menjaga komitmen agar tidak membiarkan anak-anaknya berkendara sendiri dalam kondisi di bawah umur ya. Dan Satuan Lalu Lintas juga menegakkan komitmennya untuk menggelar patroli dan penertiban terhadap para pelajar yang nekat mengendarai serta membawa sepeda motor ke sekolah. Dan hal ini sudah dilakukan pada hari Jumat lalu, di mana ada puluhan pelajar yang terjaring oleh pihak Satlantas Polres Tarakan. Saat itu penertiban dipusatkan di kawasan Jalan Sungai Sesayap, Kota Tarakan ya, di kawasan Kampung 4 juga ya. Ini dilakukan sebagai langkah tegas lantaran mayoritas siswa yang membawa kendaraan bermotor masih di bawah umur dan ya tentu saja belum punya SIM alias surat izin mengemudi. Ibtu Ardi Wisnu Pradana, STRK SIKMH, selaku Kasat Lantas Polres Tarakan menyatakan bahwa penertiban ini merupakan upaya cipta kondisi keselamatan berlalu lintas. Dan langkah ini juga menindaklanjuti maraknya aduan masyarakat ya, dari pihak sekolah serta masukan yang diterima saat Satlantas menggelar siaran langsung saat itu bersama RRI Kota Tarakan ya. Jadi banyak didapati pelajar tingkat SMP maupun SMA belum genap 17 tahun tapi udah bawa motor ke sekolah. Ini selain melanggar aturan lalu lintas juga membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain ya. Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tarakan, Ibtu Priyati Ningsih SH, mengatakan bahwa dari hasil penyisiran di sejumlah kawasan sekolah, petugas juga menemukan puluhan sepeda motor milik siswa yang terparkir di sekitar area sekolah ya. Dan kebanyakan anak-anak ini parkirnya agak jauh, biasanya di rumah-rumah warga. Tak hanya pelanggaran batasan umur, petugas juga menemukan beberapa kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis keselamatan. Nah, yo, seperti menggunakan knalpot brong hingga tidak dilengkapi kaca spion. Nah, atas temuan ini, petugas memberikan sanksi ya berupa teguran simpatik serta pendataan di tempat. Tapi sebagai efek jera, pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memanggil para orang tua siswa guna diberikan pembinaan khusus agar tidak lagi membiarkan anak di bawah umur berkendara secara mandiri. Ya mungkin ya alasan adalah kerepotan dari orang tua, tidak bisa selalu mengantar ya kan. Tetapi saat ini sudah ada cara lain ya, mungkin di charterkan ya, di ojekin gitu loh. juga menumpang angkutan umum ya. Kalau kayaknya kalau gen milenial ya dulu ada istilah charter angkot. Karena dulu juga memang jarang banget ya yang punya sepeda motor di usia SMA gitu. Beda sekarang. Sekarang anak SD aja udah bisa mengendarai motor. Ya, tapi itu kembali lagi pada komitmen orang tua ya. Kita sayang anak, semuanya pasti inginkan yang terbaik untuk anak, tetapi bukan dengan jalan memfasilitasi sesuatu ketika umurnya belum cukup ya. Masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan dan ini juga sebagai upaya perlindungan. Tidak ada kan orang tua yang mau anaknya celaka ya. Ya, kita bicara naas, kita bicara apes, kita bicara ajal itu dalam konteks lain. Ini kita bicara sebagai seorang yang teredukasi lah ya untuk mengantisipasi, untuk
menghindari, ya kan? Tetapi jika hasil akhirnya tetap kita akan naas, kita tetap akan apes, ya, itu sudah ketentuan Tuhan. Tapi kita bicara dari konteks kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan pada diri kita dan juga pengendara lain dengan memastikan anak-anak di bawah umur yang walaupun kita sayangi sedemikian rupa, kita berusaha mudahkan dengan membiarkan dia membawa kendaraan bermotor sendiri ke sekolah, ya. Ini juga sekaligus peringatan dan imbauan untuk para orang tua. Masih banyak cara, masih banyak kalau bisa dibilang bentuk, ya, bentuk dari kasih sayang orang tua selain membiarkan anak-anak berkendara saat mereka bersekolah dalam kondisi di bawah umur yang selain menyalahi aturan juga sangat membahayakan keselamatan. Kami masih mempersiapkan kehadiran berita Kaltara kurang lebih 4 menit ke depan. Hidup yang hebat, kolaborasi dari Niji dan Iwan Fales.

Pendengar, mengakhiri kebersamaan kita dengan Hidup Yang Hebat, Niji dan Iwan Fales. Selanjutnya kami mempersiapkan berita Kaltara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A, warga Kota Tarakan, terlapor diamankan.
1: Pelaku saat ini pengedar. Dari laporan masyarakat, tim opsional Polres Malinau.
2: Kampanye tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara...
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah berita Kaltara disiarkan Selasa 22 September 2026. Dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, penyaluran bantuan pangan tahap kedua untuk alokasi Juli, Agustus, September di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat dibagi menjadi dua tahap.
4: Sementara ini sudah dibagikan satu gelombang, Pak. Karena kita kemarin kalau mau didrop semua tidak ada tempatnya untuk menampung berasnya.
5: Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 sejak beberapa hari lalu. Lurah Karangrejo, Sugeng Utomo mengatakan pihaknya mendapat alokasi sebanyak 1.081 kepala keluarga, masing-masing mendapat jatah 30 kg beras untuk 3 bulan. Penyaluran dilakukan bergelombang karena keterbatasan gudang di kantor kelurahan. Saat ini gelombang pertama sebanyak 1.081 karung telah habis tersalurkan.
4: Sementara ini sudah dibagikan satu gelombang, Pak. Karena kita kemarin kalau mau didrop semua tidak ada tempatnya untuk menampung berasnya. Jadi tahap pertama sudah disalurkan kemarin 1.081 karung beras. Itu tahap pertama. Nah, sekarang ini, itu saat ini.
5: Adapun tahap kedua, pihaknya masih menunggu dropping beras dari Bulog yang diperkirakan Selasa pekan depan. Terkait mekanisme penyaluran, warga mendatangi kantor Kelurahan Karangrejo untuk mendapatkan bantuan. Bagi yang sakit atau tidak mampu datang, pengambilan boleh diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu kepala keluarga atau melalui ketua RT setempat. Sugeng juga menambahkan penyaluran bantuan diprioritaskan pada warga yang masuk desil 1 sampai dengan 4 dan namanya masuk dalam daftar penerima sesuai petunjuk teknis dari Bulog. Termasuk penerima pengganti harus masuk desil 1 sampai 4. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gudang sembako dibobol sebanyak dua kali. Pria muda berinisial A ditangkap aparat keamanan di salah satu warung internet.
0: Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A, warga Kota Tarakan, terlapor diamankan pada hari Senin 14 September 2026 sekitar pukul 23.00.
6: Gudang sebuah toko sembako di Jalan Yosudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, dua kali kehilangan barang dalam hitungan hari. Penyelidikan tim URC Satreskrim Polres Tarakan kemudian mengarah kepada A yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan polisi menelusuri laporan kehilangan barang dari gudang toko tersebut dengan mengumpulkan keterangan dan sejumlah petunjuk di lapangan. Kejadian pertama terungkap pada Sabtu pagi, di mana kecurigaan muncul ketika seorang karyawan hendak mengambil minuman di lantai 1. Namun melihat tali tambang yang bisa digunakan untuk mengikat pintu gudang di lantai 2 sudah terbuka. Kondisi itu kemudian memicu pemeriksaan ke dalam gudang dan ditemukan sejumlah barang telah raib. Pengecekan ke dalam gudang mendapati sejumlah barang telah hilang. Tabung gas LPG berbagai ukuran serta minyak goreng dari sejumlah merek diketahui raib, di mana kerugian akibat kejadian pertama diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Tiga hari kemudian hilang kembali diketahui pihak toko pada Selasa lalu. Sejumlah barang lain dari gudang ditemukan sudah tidak berada di tempatnya. Barang yang hilang pada kejadian kedua antara lain 3 tabung LPG Malaysia ukuran 14 kg, 2 tabung LPG ukuran 3 kg, 1 dus minuman Pocari, 1 dus UC 1000, dan 1 dus sabun Mama Lemon ukuran 600 ml. Kerugian dari kejadian kedua ditaksir mencapai 2 juta rupiah lebih.
0: Polres Tarakan melalui tim URC, Satuan Reserse Kriminal, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di Toko Laris Jaya, Jalan Yosudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Dalam perkara ini, petugas mengamankan seorang pria berinisial A, warga Kota Tarakan, terlapor diamankan pada hari Senin 14 September 2026 sekitar pukul 23.00 di sebuah warnet di Jalan Hang Tua, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
6: Dari penyelidikan tersebut, polisi memperoleh informasi mengenai A. Tim URC Satreskrim kemudian melusuri keberadaannya hingga mendapatkan informasi A berada di sebuah warnet di Jalan Hang Tua, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah. A diamankan pada Senin lalu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Ia kemudian dibawa ke Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan. Dari penanganan perkara, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 12 bungkus minyak goreng Fortune, 6 bungkus minyak goreng Kunci Mas, dan 9 bungkus minyak goreng Bimoli. A ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Rusli mengatakan penyidikan masih berjalan untuk melengkapi berkas perkara dan memperjelas rangkaian pencurian yang terjadi di Toko Laris Jaya. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, ajang tahunan RRI Fest 2026 menjadi momentum bagi RRI untuk menegaskan komitmennya dalam bertransformasi di era digital serta mempererat hubungan dengan pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat Kalimantan Utara.
7: Dan RRI, tentu kami terus harapkan ya di era media sosial yang luar biasa ini, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah ya. Mudah-mudahan RRI masih tegak lurus, saya kira, untuk memberitakan hal-hal yang benar.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Tarakan sukses menggelar ajang RRI Fest 2026 yang berlangsung pada tanggal 19 hingga 20 September 2026 kemarin. Acara berlangsung di halaman kantor LPP RRI Tarakan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mempromosikan platform digital RRI yang kini semakin beragam, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, hingga platform X. Kepala LPP RRI Tarakan Haris Munandar menekankan bahwa RRI kini tidak hanya bisa dinikmati melalui saluran frekuensi radio konvensional, tetapi telah bertransformasi penuh ke media digital.
9: Dan agar Bapak Ibu ketahui bahwa Radio Republik Indonesia saat ini bukan hanya bisa didengar melalui radio, tetapi sejak beberapa waktu yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu, dimulai pada tahun 2020, RRI sudah bertransformasi ke media digital. Jadi di semua platform media digital RRI ada. Kami mohon Bapak Ibu semua jangan lupa subscribe YouTube-nya RRI, jangan lupa follow Instagram-nya RRI Tarakan, Facebook-nya RRI Tarakan, X-nya RRI Tarakan, juga TikTok-nya RRI Tarakan.
8: Dukungan penuh juga disampaikan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Mkes yang hadir secara langsung membaur bersama warga. Wali Kota Tarakan mengapresiasi peran RRI untuk menjadi media yang terpercaya di era digital ini.
7: Peran RRI tentu kami terus harapkan ya di era media sosial yang luar biasa ini, kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah ya. Mudah-mudahan RRI masih tegak lurus, saya kira, untuk memberitakan hal-hal yang benar, memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat kita untuk terus mencerdaskan anak-anak bangsa ini sehingga kita bisa melalui kehidupan berbangsa atau negara di antara seluruh warga yang majemuk ini, kita berharap persatuan dan kesatuan tetap terjaga.
8: Kemeriahan RRI Fest 2026 turut dirasakan langsung oleh masyarakat yang memadati lokasi acara. Farah, salah seorang pengunjung, mengaku senang dengan acara RRI Fest dan berharap acara serupa bisa terus diadakan setiap tahunnya.
10: Sangat bagus dan saya juga senang mengikuti jalan santai dan banyak hadiahnya dan bisa berpartisipasi. Setiap tahun bisa mengadakan acara seperti jalan-jalan santai dan event-event lainnya.
8: Melalui RRI Fest 2026, RRI Tarakan berharap dapat semakin memperkuat perannya sebagai media publik yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Utara. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita menuju Kabupaten Bulungan, Kebun Raya Bunda Yati di Kabupaten Bulungan diproyeksikan tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi berkembang sebagai pusat konservasi, pendidikan lingkungan, sekaligus destinasi wisata.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional.
11: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat landasan pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati Bulungan melalui ranperda yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dari 6 ranperda yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi tumbuhan. Keberadaannya memiliki potensi lebih luas untuk mendukung pendidikan, penelitian hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan, serta penguatan identitas dan kekayaan hayati daerah. Karena itu, pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2: Harapannya tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional. Ya tentu itu juga menjadi bagian dalam rangka untuk pelaksanaan nanti ke depan terkait dengan tata kelola Kebun Raya Bunda Yati Bulungan. Jadi
11: Syarwani menilai penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu memberikan manfaat jangka panjang. Karena menurutnya, kelestarian lingkungan membutuhkan tata kelola konservasi yang baik. Untuk itu, Kebun Raya Bunda Yati harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Data Newswire Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju Kabupaten Malinau, sosialisasi sekolah ramah anak yang hanyat. Kami ulang, yang haknya terpenuhi diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas, berdaya saing, dan memiliki mental yang kuat.
12: Kita mempunyai kegiatan adalah bimbingan teknis tentang konvensi hak anak dan sosialisasi sekolah ramah anak.
13: Pemerintah Kabupaten Malinau mengajak semua keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah untuk terlibat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Upaya menuju Kabupaten Layak Anak tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penilaian, tetapi untuk memastikan anak-anak di Malinau memperoleh lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan mereka. Hal itu disampaikan PLH Sekda Malinau, yang juga Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Malinau, Dr. Andes Haji Kamrandaik, MSI, saat membuka bimbingan teknis konvensi hak anak, BIMTEK KHA, dan sosialisasi sekolah ramah anak, SRA tahun 2026, yang dipusatkan di Ruang Lagafratu Kantor Bupati Malinau, Senin 21 September 2026. PLH Sekda Malinau mengatakan jumlah anak yang besar harus diikuti dengan lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak perlindungan mereka.
14: Pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan tersebut masih menjadi kendala di berbagai sektor. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konvensi hak anak dan undang-undang itu sendiri. BIMTEK KHA yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting agar SDM dapat memberikan pelayanan bagi anak, mendapat pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menerapkan pemenuhan hak anak dan melindungi dari tindakan serta perlakuan yang salah berdasarkan konvensi hak anak.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH mengatakan, kegiatan ini digelar diikuti pelajar, satuan pendidikan, dan organisasi perangkat daerah terkait.
12: Kita mempunyai kegiatan adalah bimbingan teknis tentang konvensi hak anak dan sosialisasi sekolah ramah anak yang pada pagi hari ini nih, dibuka oleh PLH Sekda, yaitu Asisten 1. Tujuan daripada kegiatan ini adalah memberi kekuatan atau kelembagaan yang khusus menangani anak dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusianya. Nah, kemudian kedua, kegiatan ini dapat dilaksanakan dua kelompok. Yang pertama ini konvensi hak anak dan kemudian kedua nanti sosialisasi anak. yang mempunyai kegiatan waktunya nanti berbeda dan juga pesertanya yang berbeda. Nah, jadi semuanya nanti sampai tanggal 23 September ini.
13: Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur sipil negara ASN serta tenaga pendidik dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: 8 tersangka diamankan Satres Narkoba Polres Malinau dalam pengungkapan 2 laporan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan total barang bukti mencapai 113 gram.
1: Pelaku saat ini pengedar. Dari laporan masyarakat, tim opsional Polres Malinau melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan kita lakukan penindakan.
15: Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 113,3 gram di Malinau dalam rentang bulan Juni dan Juli 2026. Sebanyak 8 tersangka diamankan dari 2 laporan polisi yang ditangani penyidik. Kapolres Malinau AKBP M. Anton Satriadi dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mako Polres Malinau pada Senin 21 September 2026 mengatakan kasus pertama melibatkan tersangka inisial BBWS, H, MAR dan SAG yang diamankan di RT 5 Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota pada 28 Juni 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Laporan berikutnya menyeret tersangka inisial I, R, N, dan BR yang diciduk di 3 lokasi berbeda, yakni Lobby Sebuah Hotel, RT 2 dan RT 17 di Malinau Kota pada 30 Juli 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah.
16: Dapat kita saksikan bersama barang bukti di sini sudah kita tampilkan, baik narkobanya, kemudian sejumlah uang, handphone yang digunakan oleh pelaku, baik itu dalam komunikasi maupun menggunakan dan mengedar, kemudian timbangan. Untuk sampai dengan sekarang tersangkanya ada 8 orang dengan 2 laporan polisi yang kita terbitkan.
15: Ia juga merinci barang bukti sabu yang disita dari kedua kasus tersebut masing-masing 41,45 gram untuk kasus pertama dan barang bukti seberat 71,57 gram di kasus lainnya. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau Ibtu Weli menambahkan, dilihat dari jumlah barang bukti, penyidik menyimpulkan bahwa tersangka berperan aktif sebagai pengedar barang haram tersebut. Weli menambahkan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam tim opsional Satres Narkoba Polres Malinau.
1: Pelaku saat ini pengedar. Dari laporan masyarakat, tim opsional Polres Malinau melakukan penyelidikan terkait kasus ini dan kita lakukan penindakan terhadap pelaku yang sudah kita dapat informasi bahwa melakukan peredaran narkoba. Kalau untuk pelaku yang pertama itu orang Malinau, Malinau Kota, RT 2 Malinau Kota. Kalau yang LP satunya itu dari sebuku, cuman ngontrak di Pelita.
15: Para tersangka kini diamankan di Polres Malinau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dengan sangkaan pelanggaran pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman pidananya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Adik Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin menutup berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
17: Sekian berita Kaltara.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang baru saja menuntaskan untuk berita Kaltara edisi 22 September 2026. Hari ini hari Selasa, di hari kedua untuk pekan kita. Ini pekan yang keberapa ya? Ketiga ya. Agak lemes ya. Ya, tapi sebenarnya apapun hari itu baik ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, gimana kita mau membawa diri kita aja, membawa perasaan kita aja gitu ya. Kalau Anda pernah dengar istilah dienakin aja, nah seperti itulah definisinya. Karena kita memang enggak setiap hari kan akan memberikan apa yang kita inginkan. Dunia tidak akan selalu maklum terhadap keinginan kita. Jadi ya, kita sebagai manusia, sebagai pejuang ya harus berjuang di segala lini. Mau yang lini yang landai-landai aja, mau yang sedikit menanjak, mau yang curam ya. Semuanya harus kita lewati tanpa protes. Karena ya itu sudah ketetapan dan selama ini terlewati juga kan. Berapa ribu hari yang telah Anda lalui, pasti semuanya tidak ada yang namanya baik-baik saja. Tidak ada yang selalu mulus. Tapi hari ini Anda berdiri dengan segala prestasi hidup Anda, itu sudah menjadikan Anda adalah pejuang yang berhasil. Nah, mari berjuang untuk hari ini, memberikan yang terbaik dari kapasitas Anda sebagai seorang manusia, tetapi hasil akhirnya, ya kita punya sutradara. Kita hanya memerankan apa yang menjadi jalan cerita, namun hasil akhirnya akan dibawa kemana endingnya, mau ending yang sedih, mau ending yang bahagia, yaitu nanti sudah ada yang mengatur ya. Tapi kami berharap apapun aktivitas Anda semuanya bisa memberikan imbas yang positif ya. Positif dari segala aspek. Karena positif bagi setiap orang itu relatif ya. Kita memandang kepositifan itu berbeda-beda dengan standar yang bervariatif pula. Jadi apapun yang menjadi standar Anda untuk hari ini ya, kami berharap itulah versi terbaik yang Anda inginkan. Kita kembali dengan beberapa lagu dan info hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama Musik Kimia dan Bernyanyilah.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: apa, Ridwan? Saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Rani, lagu yang dirilis tahun 1999 membawa kita 6 menit menuju pukul 8 ya. Jadi saat ini pukul 7.54 yang di perjalanan hati-hati. Ada pekerjaan yang masuknya pukul 8 tepat ya. Ada yang pukul 7.30, bahkan ada yang pukul 5 pagi. Siapa itu yang masuk kerja pukul 5 pagi, Mbak Ervi? Ya saya lah, siapa lagi? Ya, jadi semua semangat ya, masing-masing punya pergumulan hari ini. Jadi jangan pernah merasa masalah Anda lebih parah dari yang lain. Enggak ya, semua itu sudah disesuaikan. Tuhan itu kan maha tahu, kita ini punya bahu sekuat apa sih? Nah, jadi jikapun ada masalah-masalah atau cobaan yang dibebankan, itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan bahu kita untuk menopangnya. Waduh. Ya, tapi ini semangat loh ya. Ini cara saya memberi semangat untuk Anda semua bahwa apapun yang terjadi hari ini, dienakin aja ya. Pokoknya kalau kita merasa ih ujian aku kok banyak banget sih, cobaannya kok banyak banget sih, coba dihitung lagi, dikomparasi, dibandingkan dengan segala kemudahan, dengan rezeki yang diterima selama ini. Sebanding enggak? Ya kan? Mulai dari kita bernafas, kita bebas kesana kesini karena kita sehat, kita bisa makan cukup, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa merdeka dari segala bentuk kekerasan, kita hidup di keluarga yang harmonis, kita punya orang tua yang lengkap misalnya ya, kita punya pekerjaan yang mapan, atau mungkin kita merasa gaji kita imut, tapi kita kan punya kerjaan, kita ada yang ditunggu tiap bulan. Kalau kita mau komparasi, kita lihat ke bawah, ada yang belum punya kerjaan, ada yang menganggur sementara kebutuhan naik terus, ada yang harus hidup dengan satu orang tua, ada yang bahkan tidak punya orang tua, ya kan? Ya udah, ini kita fair-fairan aja gitu ya kan? Kita bandingkan, karena kalau kita selalu membandingkan ke atas, kita akan kufur sama nikmat. Kita tuh nggak akan bisa menghitung banyaknya hal-hal rezeki, hal-hal baik yang kita terima. Yang kita hitung hanya yang jelek-jelek aja. Ketika kita dapat sesuatu atau kita merasa doa kita dikabulkan, kita kayak dapat rezeki. Tapi ketika sesuatu terambil dari kita atau doa kita kok lama banget ya didoain, disemogain, tapi kok gak pernah kejadian, gak pernah terwujud, kita kayak merasa hidup ini gak adil, Tuhan gak adil. Jangan ya dek ya. Ingat-ingat lagi seberapa banyak yang sudah kita terima. Bahkan kita suka lupa gitu. Kita bangun masih bisa nafas aja, itu benar-benar rezeki yang luar biasa ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, itu adalah salah satu jalan untuk membuat kita tetap semangat menjalani hidup. Karena apa? Karena kita merasa kita beruntung, kita masih disayang Tuhan, masih banyak yang kita terima, bahkan jauh melampaui dari kesulitan-kesulitan yang kita alami ya. Oke, Tunjukkan Cintamu dari Run featuring Sheila.

Pendengar dimanapun Anda berada, tunjukkan cintamu dari Ran dan Sheila. Akhirnya mengantarkan kita untuk menuju Pro 3 Jakarta. Pukul 8 kita ikuti Warta Berita.

0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tak pada.